0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
4: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
3: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
5: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau merusak ciptanya gitu.
3: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia.

0: dalam sidang tersebut.
1: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
0: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
2: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
3: Arah kita dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
4: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
5: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
4: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: 21 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sabako cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
3: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan CPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, selamat pagi pendengar, kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz dan masih sama Linda yang menemani pagi hari Anda di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekannya ya pendengar, dan yang pasti informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda. Ya, tadi informasi ini berkaitan dengan pembersihan pantai begitu ya. Dan masih ini berkaitan tentang alam. Ini masih berkaitan tentang alam. Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyusun rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan untuk memastikan respon terkoordinasi menghadapi ancaman musim kering atau musim kemarau. Dan Koordinator Pengendalian Karhutla DLHK Provinsi NTT Andreas Bara mengatakan bahwa aktivitas manusia baik disengaja ataupun tidak ini juga jadi salah satu pemicu kebakaran ketika kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Dan penyusunan rekon ini dilakukan untuk menyepakati pembagian tugas ya, mekanisme koordinasi, kebutuhan sumber daya, serta tindakan yang harus dilakukan setiap pihak ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi dari analisis data Sipongi yang dipaparkan ya, ini penyusunan rekon rata-rata luas area terbakar di Kabupaten Kupang itu meningkat dari sekitar 513 hektar per tahun ya menjadi sekitar 8.330 hektar per tahun gitu. Jadi ini Kabupaten Kupang menempati peringkat keempat dari 22 kabupaten kota berdasarkan luas area terbakarnya. Ya, jadi ini diharapkan dengan adanya data-data ini ya bisa sama-sama apa ya, punya cara lah untuk memitigasi ya kebakaran, ya pencegahan kebakaran berulang dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka yang panjang. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Hii, su kebakaran di mana lah ini? Sekarang nih, banyak kebakaran nih.
1: Mama, mama.
0: Kenapa?
1: Ada kebakaran.
0: Hi, kebakaran di mana?
1: Tante Lis rumah terbakar, Mak.
0: Kok? Kan mana bisa kebakaran begitu?
1: Itu alang-alang dekat Tante Lis rumah terbakar, Mak. Jadi ini, api menyebar sampai Tante Lis rumah juga ikut terbakar.
0: Aduh, pasti dong bakar sampah abis itu son perhatikan tuh. Makanya, semusim kemarau begini terus ada angin kencang, Le. Jangan main api. Jangan buang puntung rokok sembarang, Ju. Apalagi di rumput kering atau alang-alang begitu. Jadi kebakaran tuh.
1: Hei, kok mama marah beta? Bukan beta.
2: Waspada potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menghindari aktivitas yang dapat memenuhi

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi NTT menyiapkan konsolidasi satu data kerusakan dan kerugian akibat gempa Flores sebagai dasar penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kawasan dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida NTT, Yohanes Paut, mengatakan akurasi data menjadi fondasi utama penyusunan R3P yang menjadi pedoman pemulihan 7 kabupaten terdampak selama 3 tahun. Jadi tanpa data yang akurat ya, rencana pemulihan ini yang disusun itu berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat yang terdampak. Jadi berdasarkan data aplikasi instan Badan Data Aplikasi Inatana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT per 15 September, gempa yang menyebabkan 120 orang meninggal, 1191 luka, 136.642 warga mengungsi, dan 86.018 rumah rusak. Selain itu tercatat 573 fasilitas kesehatan, 2240 fasilitas pendidikan, 535 rumah ibadah, dan 566 perkantoran mengalami kerusakan. Data ini masih harus diverifikasi karena laporan dari berbagai wilayah terus diperbaharui. Informasi ini dari antaranews.com.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta. Pro 1 beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebutkan penembakan terhadap ASN oleh kelompok kriminal bersenjata di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memproses secara hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembak diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM tertanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindak pembunuhan ini tidak dapat dibenarkan, serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM juga memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Ke situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Ya, pendengar, selamat pagi. Dan di saat ini informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda di rangkaian akhir ya, Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang mungkin ya sudah sibuk-sibuk dengan aktivitas pagi ataupun mungkin lagi santai karena ya berhubung akhir pekan begitu, jadi bisa lah gitu ya untuk menikmati waktu yang luang ya di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk rangkaian informasi untuk Anda, ini informasinya dari rri.co.id. Sekolah Keberbakatan Olahraga SKO Flomomorata NTT menetapkan 3 cabang olahraga sebagai super prioritas dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028. Ketiga cabang olahraga ini adalah kempo, kriket, dan atletik yang dinilai telah memiliki rekam prestasi hingga tingkat internasional. Ya, hal ini disampaikan Kepala SKO Flomomorata NTT, Hieronymus Pati. Dan dikatakan selain 3 cabang olahraga super prioritas, SKO Flomomora juga membina 10 cabang olahraga yang masuk dalam program pembinaan atlet. Bahkan SKO juga tengah melakukan telaah untuk menambah bola voli sebagai salah satu cabang olahraga yang disiapkan menghadapi PON 2028. Informasi selengkapnya Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah, mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Ya, informasi selanjutnya ya dihadirkan untuk Anda. Masih dari rr.co.id, Kepala Kepolisian Daerah NTT, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIKMSI, secara resmi menerima penganugerahan dan penyematan bintang kehormatan dari Legium Veteran Republik Indonesia pada Jumat 18 September 2026. Ya, kegiatan penganugerahan ini berlangsung dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legium Veteran Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, ya, dan juga hadir sejumlah tokoh penting nasional dan daerah. Dalam sambutan yang penuh inspirasi, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menyampaikan rasa hormat dan kebanggaan yang mendalam bisa berdiri di tengah para senior veteran, para pejuang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kejayaan bangsa dan negara. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati bangsa adalah bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan lahir dari keberanian, pengorbanan dan keteguhan hati para pejuang bangsa. Ya, jadi Kapolda menegaskan bahwa semangat seorang pejuang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Dan Kapolda NTT juga menyampaikan apresiasi, ya, penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar LVRI yang senantiasa mengajarkan arti cinta tanah air, kesetiaan, pengorbanan, kehormatan kepada generasi penerus. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya, ini the last one ya untuk Kupang Pagi. Informasinya dari masih dari rri.co.id. Kasus rabies di NTT disebut mengalami penurunan sepanjang tahun 2026. Walaupun begitu, pemerintah tetap mempertahankan sistem respon cepat untuk memastikan setiap dugaan kasus bisa segera ditangani sebelum berisiko lebih luas terhadap masyarakat. Kepala UPTD Veteriner Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Hildia SD Berek MSC, mengatakan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam penanganan setiap laporan dugaan rabies. Menurutnya, ketika terjadi kasus gigitan atau ditemukan hewan yang mencurigakan ya atau dicurigai terjangkit rabies, petugas di kabupaten atau kota tentu akan berkoordinasi dengan UPTD Veteriner Provinsi NTT. Salah satu bagian penting ya dari sistem penanganan ini adalah pengambilan sampel dari hewan yang diduga rabies. Ketika seekor anjing sudah mati dan sebelumnya menunjukkan gejala klinis yang mengarah pada rabies, petugas UPTD veteriner akan turun melakukan pengambilan sampel. Ya, kemudian dijalani pemeriksaan cepat untuk mengetahui apakah terdapat indikasi rabies atau tidak, dan hasil pemeriksaan ini menjadi bagian dari respon awal. Jika hasilnya positif, informasi segera diteruskan kepada dinas terkait agar langkah pencegahan terhadap manusia yang berpotensi terpapar bisa dilakukan. Ya, informasi ini dari rri.co.id dan menuntaskan Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melangkah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir.

0: pelayanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

nih dihadirkan untuk Anda. Dan oke, informasi-informasi masih terus dihadirkan untuk Anda ya di rangkaian Kupang Siang. Dan informasi dari Antara News, Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni, meminta negara untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil, termasuk warga NTT, di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata di sejumlah wilayah Papua. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara, sehingga keamanan warga yang berada di wilayah rawan ini perlu untuk dipastikan. Pernyataan ini disampaikan ya tentang keamanan warga NTT di Papua menyusul sejumlah kasus penembakan terhadap warga sipil, termasuk warga asal NTT. Langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan itu mendapatkan perlindungan sehingga tidak kembali menjadi korban kekerasan. Dan ia juga meyakini pemerintah provinsi telah berkoordinasi ya dengan pemerintah Provinsi Papua untuk Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut. Informasi ini dari antaranews.com.

Ya, selamat siang ya di rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama ya untuk edisi hari ini.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi NTT mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Gubernur Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT dan sebagian diantaranya berstatus sebagai PNS. Ia menilai wajar ya apabila warga merasa tidak aman dan ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Walaupun demikian, ia berharap kondisi keamanan di wilayah itu segera kembali kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman. Dan untuk memastikan kondisi warga NTT di Papua, Joni menyatakan telah bertemu dengan Ketua Komunitas Flobomora di Papua dan membahas situasi keamanan setelah peristiwa penembakan di Jaya Wijaya. Informasi ini dari antaranews.com.

Hei kamu, yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus, sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Ya, pendengar, informasi untuk Anda dibandingkan prestasi di Hangzhou 2022 yang membawa pulang 7 emas, Indonesia melangkah ke Asian Games di Nagoya 2026 dengan target yang jauh lebih bersahaja. Dan untuk mengejarnya, Merah Putih mengirimkan 430 atlet yang akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Jumlah ini sedikit menyusut ya dari 432 nama yang sebelumnya didaftarkan melalui tahap entry by name. Dua nama berkurang karena proses delegation registration meeting menjelang keberangkatan kontingen ke Jepang. Target kali ini memang rendah dibandingkan capaian Asian Games Hangzhou 2022 karena situasi yang berbeda. Dan pemerintah sejak awal menempatkan panjat tebing, angkat besi, dan bulu tangkis sebagai tumpuan utama, tapi menjelang pembukaan Asian Games pada 19 September, peta peluang Indonesia sebenarnya jauh lebih luas. Informasi selengkapnya dihadirkan untuk Anda dari antaranews.com dan kita terus lanjut di rangkaian Kupang Siang.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan menilai Universitas Nusa Cendana Kupang memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan program yang relevan untuk mendorong riset serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak bagi pembangunan daerah. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang. Dan Fauzan mengatakan potensi SDM yang dimiliki perguruan tinggi menjadi modal penting dalam menghasilkan penelitian yang mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Riset yang dilakukan perguruan tinggi seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban akademik dosen maupun mahasiswa, tapi diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Riset perlu dikonsentrasikan pada kebutuhan-kebutuhan daerah sehingga hasil penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi ini dari antaranews.com.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan.

0: Dan Serena dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa.

0: mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Calvin di edisi hari ini ya. Sabtu 19 September 2026. Nah, akhir pekan. Ya, ada di rumah atau iya, ada di rumah Mbak Erika karena memang cuaca panas yang luar biasa. Jadi lebih baik menikmati akhir pekannya di rumah saja bersama orang-orang terkasih ya. Ada anak-anak kita yang sekolah hari ini, tapi ada juga yang libur ya kan, 5 hari sekolahnya gitu. Tapi ada juga yang hari ini sekolah begitu ya. Tapi yang pasti semuanya pada ngumpul di sore hari nanti. Ya kan? Biasanya kalau akhir pekan ini banyak yang spesial-spesial, mau masakan makanannya, terus mau ceritanya, ya kan? Begitu spesial semuanya karena ya lagi pada ngumpul sih gitu ya. Oke, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Kupang siang saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 15 ya. Nah, ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12, cek pukul 13 Aneka Berita Daerah NTT, cek fakta pukul 14, 14.30 nanti request dan juga seri informasi sampai di pukul 4 sore ya di Kupang sore ini ya. Setelah itu nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti menjadi hostnya RRI Kupang. Jadi nanti saya sampaikan Warta NTT Sore Perjaringan di pukul 17 ya. Sepi ya, memang sih seputar Tompelo ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang, panasnya sama, kayaknya ini merata ya. Terus angin juga lumayan kencang juga siang ini ya. Oke, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga sekali lagi. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini Pro 1 Kanal

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id. Kepolisian Republik Indonesia menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan juga korporasi. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni, mengatakan dari proses ini naik menjadi proses penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyelidikan ada 54 perkara, kemudian penyidikan ada 116 perkara. Dari perkara yang telah masuk proses penyidikan, sebanyak 162 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini pertanggungjawaban pidana secara perorangan. Selain terhadap individu, penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri. Penegakan hukum terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran dan langkah ini berlaku terhadap pelaku perorangan maupun korporasi.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Kembali satu informasi, pendengar, dari rri.co.id, Kepala Bepom Taruna Iqrar menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar rupiah untuk mendukung MBG. Anggaran ini diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada 2027. Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan Bepom terhadap program prioritas nasional. Selain itu, Bepom mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Yang pertama tentu makan bergizi gratis anak sekolah kurang lebih 505 miliar rupiah. Kemudian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 4,5 miliar rupiah. Anggaran program prioritas Bepom tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pembudayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT, serta pendampingan SPPG. Kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan, dan juga pengujian laboratorium. Ketiga, penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan juga memastikan adanya tindakan koreksi. BGN juga menyatakan akan memprioritaskan perluasan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Prioritas ini juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, dan juga kualitas serta keamanan pangan.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka.

0: Kita ke Liga Spanyol. El CSF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil
2: una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia Bobby.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang satu poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor satu sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami era pengalaman pertandingan menit awal sampai orang kedua. Nah, kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away sangat penting bagi kami untuk bertanya dan berjalan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma.

0: kualifikasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sate Krab meraih 3 poin. Laskar Sate Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações
3: e babak kedua kita ada evaluasi. Kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga. Mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sate Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekarang pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Kita jelang nanti di pukul 13 saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Kia Indrawari tadi dengan keajaiban. Pendengar, pemerintah kota Kupang mempercepat vaksinasi rabies terhadap anjing milik warga untuk menekan risiko penyebaran rabies di wilayah ini. Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Mateus Da Costa, mengatakan vaksinasi terhadap anjing telah mencapai 90% dari target 20.000 anjing dan ditargetkan rampung 100% hingga 30 September 2026. Posisi sekarang baru tanggal 19 ya, jadi sudah ada di posisi 90% dari target 20.000 vaksin yang dilakukan oleh petugas-petugas dari Dinas Pertanian Kota Kupang. Vaksinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah rabies berkembang di Kota Kupang sekaligus mendukung target pemerintah Indonesia bebas rabies pada 2030 nanti. Saat ini Dinas Pertanian Kota Kupang mengerahkan 14 regu vaksinator untuk menyasar 51 kelurahan di 6 kecamatan. Petugas memberikan vaksinasi rabies terhadap anjing milik warga sekaligus melakukan pendataan populasi anjing. Dan berharap hingga akhir bulan ini sudah 100% bahkan lebih apabila dapat tambahan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi masih menghadapi kendala karena sebagian pemilik anjing menolak hewan peliharaannya divaksin. Mereka khawatir vaksin menyebabkan kematian. Vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran rabies sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat sebagai pemilik hewan. Selain vaksinasi, Dinas Pertanian Kota Kupang juga melakukan pendataan populasi anjing untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah hewan penular rabies di wilayah ini. Pendataan dibantu pemerintah kecamatan dan kelurahan hingga tingkat RT RW karena petugas sering menemui rumah warga dalam keadaan terkunci atau pemilik anjing sedang bekerja.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 19 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Akademi Muda Ekspor dorong UMKM terus berdaya saing dan siap mendunia. BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Akademi Muda Ekspor menyelenggarakan Bootcamp UMKM Ekspor 2026 bertema Berdaya Saing Siap Mendunia. Kegiatan selama dua hari di Kota Kupang tersebut diikuti 50 UMKM hasil kurasi dari 98 pendaftar untuk memperkuat kapasitas usaha, daya saing produk, dan kesiapan menjangkau pasar internasional. Dalam sambutannya, analisis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Reza Lisembina menekankan pentingnya kesiapan usaha mulai dari kontinuitas produksi dan pemenuhan standar hingga kemampuan bernegosiasi dengan calon pembeli. Menurutnya, menjadi eksportir bukan proses yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi dibangun melalui kesiapan produk, ketepatan membaca pasar, konsistensi memenuhi standar, serta keberanian untuk terus belajar dan membuka jejaring baru. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Setsoni Libing, turut menekankan pentingnya sinergi untuk memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Menurutnya, NTT memiliki produk unggulan yang berpotensi menjangkau pasar internasional. Ia menyampaikan potensi ini perlu didukung dengan kualitas yang konsisten, kapasitas produk yang memadai, serta pemahaman terhadap kebutuhan pasar tujuan. Melalui sinergi yang baik, UMKM akan semakin siap membangun kemitraan usaha dan menindaklanjuti peluang ekspor secara berkelanjutan. Penguatan kesiapan ekspor menjadi relevan di tengah perkembangan perdagangan luar negeri. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menerima penganugerahan Bintang Leguin Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Mapolda NTT Jumat 18 September 2026. Bintang LVRI tersebut diberikan kepada Joni Asadoma bersama Kapolda NTT Rudi Darmoko sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dharma bakti kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus amanat moral agar penerimanya terus memberikan pengabdian terbaik, menjaga persatuan, dan meneruskan nilai-nilai perjuangan. Bagi Wagub NTT Joni Asadoma, penghargaan tersebut memiliki makna mendalam. Ia pernah mengemban tugas sebagai Kapolda NTT sebelum dipercaya menjadi Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia menilai Bintang LVRI bukan sekedar penghargaan pribadi, tetapi menjadi pengingat untuk terus menjalankan tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wagub Joni Asadoma juga menyampaikan penghormatan kepada para veteran yang disebutnya sebagai guru sejarah kehidupan bangsa. Menurutnya, perjuangan para veteran harus diteruskan oleh generasi saat ini melalui kerja keras, kejujuran, persatuan, pelayanan, dan keberanian membangun daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Joni turut menyampaikan duka atas bencana gempa bumi di Pulau Flores, serta gugurnya tiga putra-putri bangsa, Aprida, Rapi, Alfonsius Albinus Meha, dan Willy Buik. Saat menjalankan tugas membawa bantuan kepada masyarakat di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dua di antaranya merupakan putra-putri NTT, sementara jenazah Willy Buik telah dimakamkan di Rote, kampung halamannya. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, kedamaian, dan kemanusiaan. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki curah hujan yang rendah karena sebagian besar wilayahnya beriklim kering. Hal ini dikarenakan curah hujan di NTT umumnya hanya berkisar antara 3 sampai

0: kemarau-nya itu, karena musim kemarau itu akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas daripada ketersediaan air kita yang input utamanya adalah hanya 3-4 bulan basah. Selama ini sudah berlangsung lama, baik setiap oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun LSM lain di dalam mencegah hal itu.
1: Kondisi curah hujan yang rata-rata lebih rendah dari biasanya dan musim kemarau yang berlangsung lebih panjang perlu menjadi perhatian masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan, sanitasi lingkungan, hingga meningkatkan risiko kebakaran. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan jantung pada program CKN melalui pendekatan value-based health care. Pendekatan tersebut menempatkan health outcomes dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Baginya, keberlanjutan program CKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Ia menyampaikan tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program CKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit. Pujo menambahkan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam program CKN seiring tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin oleh program CKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun. Dalam pendekatan value-based health care, FKTP diperketat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Menurut Pujo, penguatan tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HB secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Seluruh jenazah yang teridentifikasi tersebut kemudian dimakamkan keluarga masing-masing setelah proses identifikasi selesai dilakukan tim forensik dengan baik. Identifikasi 6 jenazah dilakukan melalui ciri medis atau fisik serta sidik jari yang membantu mempercepat proses pengenalan korban. Metode tersebut digunakan karena sebagian besar jenazah ditemukan pada hari pertama dan kedua pencarian di perairan Masalembo tersebut. Memasuki hari kelima, pencarian tim forensik menghadapi tantangan dalam menjaga kondisi jenazah sebelum proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Polda menyiapkan ruang serta kontainer pendingin untuk menjaga jenazah dalam kondisi yang memungkinkan selama proses penanganan berlangsung segera. Kontainer pendingin juga digunakan untuk mengurangi dampak bau jenazah yang berpotensi mengganggu lingkungan masyarakat sekitar lokasi penanganan berlangsung. Dalam proses identifikasi tim forensik, turut berkoordinasi dengan Dokter Forensik Kalimantan dan Organisasi Profesi Forensik Indonesia secara berkala. Selain identifikasi postmortem, Posko antemortem juga terus menerima laporan masyarakat mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan hingga kini. Posko tersebut melibatkan jajaran kepolisian di

Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta wilayah lainnya langsung. Pengumpulan data antemortem dilakukan melalui laporan keluarga untuk membantu pencocokan dengan data jenazah yang ditemukan tim pencarian langsung. Hingga pemeriksaan terakhir, posko antemortem telah mengumpulkan sebanyak 129 data dari keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Data tersebut menjadi bahan pencocokan tim forensik untuk mempercepat identifikasi serta memastikan jenazah segera diserahkan kepada keluarga masing-masing. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Akademi Muda Ekspor dorong UMKM terus berdaya saing dan siap mendunia. BPJS Kesehatan dorong layanan jantung berbasis outcome. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Siang mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Lagi istirahat ya? Iya, emang ini jam-jam yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, yaitu istirahat ya. Jadi kalau kesibukan-kesibukan kita dari hari Senin sampai hari Kamis, Jumat masih WFH, terus hari Sabtu akhir pekan, Minggu, wah ini jadi waktu yang seperti ini yang ditunggu-tunggu ya, yang ditunggu-tunggu oleh tubuh kita gitu, karena kesibukan kadang-kadang membuat kita itu lupa untuk memberikan pada tubuh kita ini yang namanya istirahat ya. Padahal manfaat istirahat yang cukup itu banyak ya pendengar ya, yaitu memulihkan energi, menjaga kesehatan tubuh, dan juga meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Jadi ini kadang-kadang kita tidak punya waktu ya. Nah, di hari libur ya seperti sekarang ini bisa kita dapatkan ya istirahat yang benar-benar cukup gitu ya. Jadi manfaat istirahat itu luar biasa banyaknya ya untuk tubuh kita ya. Yaitu memperkuat sistem imun, terus regenerasi sel ya, jaringan tubuh yang rusak ini diperbaiki dan sel-sel baru terbentuk kembali ya dengan istirahat tadi, terus menjaga kesehatan jantung dan mencegah obesitas. Jadi ini manfaat fisik kita kalau kita lagi menikmati istirahat ya. Sedangkan kalau untuk mental dan otak, yaitu tadi meningkatkan konsentrasi, memperkuat daya ingat, dan juga menjaga suasana hati ya. Jadi ini banyak sekali manfaat yang didapat dengan kita istirahat yang cukup begitu ya. Jadi di momen-momen seperti ini, di hari-hari ya di akhir pekan atau hari libur, inilah momen yang benar-benar bisa dimanfaatin begitu ya. Dan itu bisa kita dapatkan ya manfaat dari istirahat. Kalau hari-hari kerja itu, aduh, nggak dapat sama sekali gitu ya. Jadi selamat menikmati istirahat siang ya untuk saat ini. Besok juga masih bisa ya. Ya inilah yang bisa kita dapatkan di hari-hari libur. Oke, selamat menikmati istirahat siang ya. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Kita jelang nanti di pukul 14 ada cek fakta.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli trans

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi kita masih terus di Kupang siang ini ya. Masih terus di Kupang siang ini sambil kita nanti menjelang pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda. Ya, satu informasi dari rri.go.id, pendengar Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dengan menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak. Hingga 17 September 2026 kemarin, ya, sekitar 23,2 juta liter air telah disalurkan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan kebutuhan air ini menjadi perhatian Kementerian PU selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi kekeringan. Kekeringan bukan hanya persoalan berkurangnya air, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Karena itu, Kementerian PU memastikan dukungan air bersih dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Jawa Tengah, Kementerian PU telah menyalurkan sekitar 22,77 juta liter air bersih hingga 17 September 2026. Distribusi tersebut dilakukan pada 12 lokasi terdampak kekeringan dan melayani sekitar 314 ribu jiwa masyarakat. Kabupaten Cilacap juga menjadi salah satu wilayah dengan penyaluran air bersih terbesar selama penanganan kekeringan berlangsung. Penanganan juga dilakukan di Kabupaten Pekalongan dengan distribusi sekitar 1,2 juta liter air bersih. Bantuan ini menjangkau sekitar 5.149 jiwa dan dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terkait. Sementara itu, penanganan kekeringan di Jawa Timur itu mencatat 56 kejadian pada wilayah permukiman. Untuk mempercepat distribusi kepada masyarakat, Kementerian PU juga mengerahkan sebanyak 15 unit mobil tangki air. Penyaluran dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBBK bersama pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Mojokerto juga distribusi dilakukan antara lain di desa di Dusun Kondangan, Desa Kunjorowesi. Dan sebanyak 88 ribu liter air bersih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4.713 jiwa masyarakat. Distribusi lainnya dilakukan di Dusun Bantal, Desa Duyung, dengan dukungan sebanyak 52 ribu liter air bersih. Sementara Kabupaten Pamengkasan juga mendapat distribusi 56 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan sekitar 8.147 jiwa. Selain distribusi air, Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah memetakan kebutuhan penanganan setiap wilayah. Pemantauan sumber air dilakukan untuk menentukan dukungan lanjutan termasuk penyediaan sumber air dan juga infrastruktur pendukung.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
6: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
7: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
10: Ya, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat dimuat detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024 sampai 2029. Pendengar, demikian cek fakta untuk siang ini mengenai artikel Menkeu Suhasil Nazara terlibat korupsi 500 triliun rupiah adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
9: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
11: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita.

Ya, Ebit GAD dengan masih ada waktu ya, mengawali sesi terakhir kita untuk Kupang siang ini. Selamat siang pendengar. Ya memang benar ya, masih ada waktu. Waktu itu masih ada ya, 24 jam sehari. Tapi bagaimana kita untuk ya bisa memanage waktu ini sebaik mungkin. Jadi semuanya ya sebanyak 24 jam ini bisa semuanya terisi dengan baik begitu ya. Jadi kita harus pintar memanage waktu ya, bukan waktu yang mengatur kita gitu ya. Jadi waktu itu kita atur baik-baik ya, biar semuanya terpakai gitu ya, tidak lewat begitu saja. Ya enggak sih. Oke, jadi kita juga harus berpacu dengan waktu. Waktu itu jalan ya, kita jalan. Waktu itu lari, kita lari gitu ya. Biar kita tidak ketinggalan. Oke, sementara sekarang pukul 14.20 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti di jam 14.30 ya, seperti biasa kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Ini nanti dihadirkan untuk Anda sampai di jam 4 sore begitu ya. Jadi cukup panjang waktunya. Anda juga boleh nanti memberikan komentar ya, boleh berpartisipasi nanti di request dan juga sharing informasi kita nanti.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ya, satu senyum saja dari Tato, ya, lagu yang sudah lama. Saya coba hadirkan kembali ya. Selamat siang pendengar, coba lagi di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026, akhir pekan ya, bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin ya, sampai nanti di jam 4 sore ya, jam 16 lah gitu ya. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia ya yang saya siapkan. Belahan Jiwa dari Lucy Rahmawati, Isabella dari ST12, Vera Bersamamu, Kenangan Terindah, Elvar Singers, Marcel Takkan Terganti, Agnes Mau Teruskanlah, Aris Idol, Seribu Kali Maaf, Cuma Kamu dari Ita Purnamasari featuring Jackie. Ya, lagunya di sesi pertama ini ya. Hina Rose, halo selamat siang ya, halo halo ya. Semoga ada lagu terpesona dari BCL featuring Josh Flo ya. Kalau terpesona itu tadi tak cari dari siapa ya? Dari Cakrakan kayaknya ya. Okay, nanti saya coba cari lagi ya. Sekali lagi selamat siang di Rogers dan juga share informasi edisi hari ini. Gaya hidup yang menyehatkan, menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kebayang nggak sih pendengar gaya hidup yang menyehatkan ya? Itu mencakup apa ya? Mencakup kebiasaan harian lah seperti itu ya. Mencakup kebiasaan harian seperti makan makanan bergizi seimbang ya kan. Kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang itu makan makanan bergizi seimbang begitu ya. Terus ya rutin olahraga. Olahraga pernah enggak sih? Ada waktu enggak sih olahraga? Olahraga, tidur cukup. Nah, yang suka begadang, cukup enggak tidurnya? Wah, apalagi kalau malam Minggu katanya begadang lah. Kalau tidak nonton, oh ya nonton lah begitu ya, mau drakor, mau apalah begitu ya, terus menjaga kesehatan fisik serta mental ya, inilah gaya hidup yang menyehatkan itu. Jadi cakupannya seperti itu ya. Tapi menurut Anda seperti apa, kan beda kan gitu. Jadi langkah-langkah sederhana untuk memulai gaya hidup sehat itu sih ya sederhana sih, ya sederhana ya. Kalau tadi itu mencakup kebiasaan harian kita, misalnya makan makanan bergizi seimbang ya. Jadi di dalam piring kita itu ya, di dalam piring kita itu lebih banyak sayur, terus lebih banyak sayur dengan buah begitu ya. Nasinya sedikit gitu. Tapi kalau kita orang Kupang ya, harus makannya banyak, nasinya itu banyak gitu ya. Tapi itu ya, kalau mau gizi seimbang itu seperti itu isinya, isi piring kita tadi ya. Nasi sedikit saja ya, terus kalau ya lebih banyaknya itu buah dan sayur, lauknya juga ya begitu ya. Itulah yang seimbang tadi ya. Terus rutin olahraga. Sambil kita ngobrol ya, lain teleponnya saya buka. lupa. Waduh, saking enaknya ngobrol nih. Ya, lain teleponnya silakan yang mau bergabung ya di 8254448431152. Tadi yang sudah ada Mama Mary Dona Kakak, Mama Mary 02. Selamat siang menjelang sore. Terus ada Hina Rolls ya, selamat siang menjelang sore juga ya. Terima kasih, Merah Manyala katanya. Merah Manyala, waduh. Ya, Manyala mama sayang. Oh ya, oke deh. Selamat siang, terima kasih ya. 8254448431152. Saya terima dulu ya, penelpon yang satu ini ya. Ya, halo selamat siang, hello hello. Halo. Suaranya kecil sekali. Oh ya. Halo, Opa Emi kah?
1: Iya.
0: Oh ya, oh, sudah. Opa Emi, kabar baik. Selamat menikmati akhir pekan bersama Oma dan cucu-cucu anak-anak dong.
1: Iya, ini dengan Oma sendiri.
0: Dengan Oma. Sode bajalan ya. Kok Oma, ajak opat bajalan, pimol kok, pimana kok, begitu.
1: Ini bajalan ini kaitannya dengan dompet ini.
0: Nah, baru tanggal 20, 19, nah, opa, baru tanggal 19, nah.
1: Ini, di atas tanggal 15,
0: nah. Aduh, sudah, kalau di atas tanggal 15 memang angkat tangan nih, opa, ya.
1: Itu harus kencangkan ikat pinggang.
0: Kencangkan ikat pinggang, benar. Kencangkan ikat pinggang. Aduh, jangan kasih sekencang-kencangnya. Oh, nanti ketong cuma bisa bernapas, ah.
1: Itu.
0: Oke. Opa Emi, menurut Opa Emi, gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya, Opa Emi? Gaya hidup nih.
1: Menyehatkan itu pertama. Berpikir yang
0: positif. Oke.
1: Pertama ya Kak Rika.
0: Iya. Berpikir positif.
1: Berpikir yang positif. Positif saja. Memang itu negatif ada, tapi kita harus menekan yang negatif itu. Jadi kita perkecil yang negatif, perbesar yang positifnya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ya, yang kedua itu apa ya? Ke makanan.
0: Makanan
1: okay. Yang seimbang.
0: Pola ya, makan gizi seimbang ya.
1: Gizi seimbang. Kalau dulu bilang empat sehat.
0: Empat sehat lima sempurna. Iya.
1: Iya, ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada mineralnya.
0: Iya.
1: Iya, terkait dengan vitaminnya.
0: Benar.
1: Nah, jadi karbohidratnya ada di dalam nasi, jagung, roti, kue-kue. Iya, proteinnya ada di dalam pauk-pauk ikan, daging, telur, tahu tempe.
0: Tahu tempe ada.
1: Kan protein, ada protein abad, protein hewan.
0: Hewani, iya benar Opa Emi. Ya. Benar.
1: Yang berikutnya itu apalagi ini lemaknya. Ada lemak hewan, lemak nabati juga
0: kita ini. Ya.
1: Nah, ada di lemak nabati, ada di kacang-kacangan, santan, apa. Kalau lemak hewan ya ada di daging, lemak daging itu terkait.
0: Iya, ada di daging.
1: Terus yang berikutnya ada mineralnya, ada di dalam buah-buahan
0: air ya, yang mengandung air ya, benar ya,
1: air juga mengairkan
0: ya.
1: Lalu kemudian ada apalagi vitamin ada di dalam buah-buahan, sayur-sayuran mengairkan
0: ya.
1: Yang melengkapinya itu adalah susu jadi itu seimbangnya kairkan
0: ya, seimbangnya
1: itu dari makanan. Kemudian yang berikut dari yang berikutnya berolahraga. Iya, olahraga
0: benar, benar.
1: Tentu olahraga itu harus disesuaikan dengan umur.
0: Umur, ya harus sesuai dengan umur.
1: Kalau yang tertua tua ini ya.
0: Waduh.
1: Olahraga yang ringan-ringan.
0: Cukup jalan kaki sah, opa.
1: Ayo itu sudah. Yang tapu dalam rumah juga lah.
0: Iya, oke. Benar-benar.
1: Dari dapur ke kamar-kamar, ke dapur, ke itu pidatang-pidatang ya, sudah.
0: Oke. Benar-benar.
1: Itu ya berolahraga. Terus beristirahatlah yang cukup.
0: Ya, istirahat yang cukup ya.
1: Ya, cukup lah. Ya, saya
0: iya.
1: Satu hari 24 jam itu berapa jam ya kita pakai untuk istirahat untuk orang tua-tua ya 8 jam kan 8 sampai 10 jam untuk itu kayak dikatakan artinya diatur lah itu
0: tinggal diatur lah ya,
1: ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu belajar dan lain-lain begitu kayak lalu kemudian jangan lupa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta.
0: Pada Tuhan, ya.
1: Jadi menurut saya seperti itu.
0: Ya, itu ya, Opa Emi. Yang pertama tadi itu memang, ya itu mendekatkan diri pada Tuhan ya. Terus selanjutnya baru selanjutnya ya, yang namanya pola makan, ya itu tadi istirahat yang cukup, gitu ya, Opa Emi ya. Oke deh.
1: Kalau macam itu lah, jangan terlalu macam yang lemak-lemak itu saja, Erika.
0: Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ya, Pak Imi. 40 tahun ke atas ya. Itu dikurangi yang manis-manis, yang lemak-lemak, jeroan-jeroan dong, itu jangan. Oke deh.
1: Hanya karena kami sudah ini susah dikendalikan ya.
0: Sen bisa lawan. Oke. Luar biasa. Oke, Opa Emi, terima kasih. Mau dengar lagu apa nih, Opa Emi?
1: Saya dengar ke Arika Purnamasari. Itu juga, Arika.
0: Lagu apa?
1: Ada Ita Purnamasari.
0: Oh iya, tadi ada Ita Purnamasari featuring Zaki, Cuma Kamu. Itu tadi judulnya. Mau dengar ini, Kak Opa?
1: Iya.
0: Oke deh. Salamnya sila.
1: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu judulnya.
1: Oh iya, ini lagu ini ditujukan kepada Oma. Cuma Oma. Oh.
0: cuma Oma ya. Salam Opa. Salam untuk siapa salamnya?
1: Iya, salam dulu. Pertama untuk Mbak Mary 01, 02, 03. Tentu dari Kenaan Pasir Panjang, SAO. Begitu Kak Erika.
0: Iya.
1: Dari kita ada di sini ya 01. Dari kita ada Bapak Botus.
0: Oke deh.
1: Ada Bung Faldes. Faldes itu hilang-hilang Kak Erika.
0: Iya, Bung Faldes sudah berapa hari ini tidak ada suara nih.
1: Berikut ada Bung Ferry.
0: Bung Ferry, ya benar.
1: Bung Ferry jangan nyamat lah Bung Ferry.
0: Iya.
1: Berikut ini ada siapa? Ada Ibu Putri bersama Bang Freddy
0: di Merauke.
1: Merauke, Freddy dari Bogor.
0: Yeah.
1: Ada Bang Andi Yudhistira di Lampung. Ada Diona, Diona siapa? Dan semua-semua saya
0: Ya. Oke deh, Opa Emi.
1: Oh ya, ini siapa yang biasa gabung? Mama Jeki di Lelogama.
0: Oh iya, Mama Jeki di Lelogama. Siap.
1: Cuma-cuma saya Erika.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih. Amin. Terima kasih, Opa Emi di Tilong dengan Oma. Oma, salam sayang dari Pro 1 ya. Sebelum kita ke lagu, saya coba terima lagi penelponnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kak Erika.
0: Iya. Dengan ini, Om Ferry, kok?
2: Ya.
0: Dengan Om Ferry, posisi di mana? Posisinya? Posisinya? Ada di Soeko, di Oenesu.
2: Yang kemarin me bilang, ame jemput penumpang.
0: Oh iya, iya, siap. Oke. Okay. Ini Om Ferry, kalau menurut Om Ferry itu gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Opa, ini Om Ferry.
2: Kemana suara agak putus-putus.
0: Oh, putus-putus. Gaya hidup yang menyehatkan. Gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa menurut Om Ferry? Gaya menyehatkan. Hidup. Menyehatkan. Begitu. Ini gaya hidup nih. Jangan sampai. Katung kalau terlalu.
2: Itu termasuk. Dia kayak apa? Makanan 4 sehat 5 sempurna.
0: Oke, okay. Kalau dulu itu.
2: Ubi, kentang.
0: Yang sehat-sehat ya, makanan yang sehat-sehat ya.
2: Enak semua. Apalagi pas panas model begini harus kita kerja yang agak babasa-babasa sedikit.
0: Oh iya. Oke, okay. Jadi yang sehat-sehat makanannya begitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh, terima kasih. Mau dengar lagu apa ini, Ferry?
2: Lagu di listnya kakak, lagu apa?
0: Ya, ada Aris Idol, Seribu Kali Maaf, Agnes Mo, Teruskanlah, Marcel, Takkan Terganti, Kenangan Terindah, Elvar Singes. Yang mana?
2: Yang itu, keempat.
0: 1, 2, 3, 4, Kenangan Terindah.
2: Iya.
0: Oke deh, siap.
2: Salam pertama, ini untuk... Ini betul Om Ok yang ada main catur di kuburan di Onesus ini. Habis ini Ranci dengan Mea yang lagi makan terambulan. Nah, ini penumpang yang beta mau jemput dong pulang kembali di Soe. Habis ini apa Om Edi Isu yang lagi kerja listrik isolasi jari dong.
0: Hati-hati.
2: Itu Opa Miller, Pura, Opa Emi yang baru lewat.
0: Iya.
2: Ella di Alak Sicilia Kaza di Mantasi.
0: Uh-uh.
2: Ibu Dewi di Osa Manita di Oteta.
0: Okay.
2: Bapak Profesi Fato Feto. Kawati di Perumnas. Kapuja di Bintuni, Papua. Dan semua-mua yang lagi stay.
0: Okay.
2: Dan yang lagi like di TikTok. Selamat.
0: Siang menjelang sore.
2: Siang menjelang sore. Karena kita dengan siapa di?
0: Saya dengan Kelvin, Kelvin, Kelvin, Kelvin, Kelvin. Eh ha.
2: Kelvin terjauh, tersenyum dalam.
0: Oke, angkat tangan.
2: Untuk Kak Erika, salam. Salam.
0: Terima kasih, salam. Ferry di Osu, ya. 8254448433 1152 dari Kalsa. Kalsa, salam buat Kak Ayunda dan teman-teman semua. Terima kasih Kalsa nanti saya kasih tahu di Kak Ayunda Kak Ayunda kayaknya kalau tidak malam ya besok lagi ya. Yang pasti kita ketemu begitu ya. Salam untuk Kak Anis Asrofa yang ada di Kupang Kak. Terima kasih. Besok hari Minggu, hari Seninnya baru tak sampaiin ya. Dari siapa nih? Everyone gitu ya. Oke deh, nanti dilanjutin ya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Mak Merko?
3: Iya.
0: Mak Merko suaranya kecil sekali ini.
3: Oh begitu?
0: Saya sudah lanjut, sudah kasih besar nih.
3: Sudah.
0: Oke. Okay. Sudah, saya sudah kasih besar lagi. Oke, okay, Mak Mer. Selamat akhir pekan ya, menikmati akhir pekan ya.
3: Iya, terima kasih. Selamat berakhir pekan juga buat edaku sayang.
0: Akhir pekannya di sini.
3: Ah, tidak masalah, menghibur orang kan.
0: Ya, Mak Mer, menurut Mak Mer gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa, Mak Mer?
3: Konsumsi makanan yang bergizi.
0: Makanan yang bergizi.
3: Rutin pemeriksaan kesehatan itu penting.
0: Rutin.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya.
3: Kalau petong yang cuma nula begini ini harus kita terus.
0: Harus.
3: Olahraga ringan.
0: Olahraga yang cukup. Oke.
3: Okay. Mencukupi, banyak minum air putih. Istirahat yang cukup. Bisa mengelola stres.
0: Mengelola stres ya?
3: Iya.
0: Batasi
3: garam, gula, lemak. Karena ketua nih, kalau gula, garam, lemak, potong senyata sih, obesitas.
0: Obesitas.
3: Diabetes. Darah tinggi.
0: Ya.
3: Itu yang bahaya.
0: Jadi konsumsi obat malam-malam 10 begitu ya?
3: Darah tinggi, iya. Amulipin. Itu menjaga kebersihan juga.
0: Oh, menjaga kebersihan ya. Ini gaya hidup, pola gaya hidup memang ya, menyehatkannya. Bersih-bersih.
3: Itu menghindari kebiasaan yang sangat menyebabkan penyakit jantung dan apa ya? Itu merokok dan
0: alkohol ya. Harus dihindari ya.
3: Itu harus dihindari.
0: Kalau mau sehat.
3: Dan itu berat badan juga harus seimbang.
0: Berat badan ya.
3: Sudah itu sudah.
0: Jadi
3: saya hidup cara hidup sehat.
0: Iya. Jadi olahraganya memang cukup gitu ya.
3: Olahraga cukup itu yang tadi saya sebut itu.
0: Olahraga yang cukup. Oke. Okay.
3: Yang penting tetap jaga pola makan, tidur secukupnya.
0: Olahraga.
3: Olahraga secukupnya. Semua pasti aman.
0: Oke deh. Semoga. Sederhana sebenarnya ya, Mak Mer ya.
3: Ya, sederhana sebenarnya. Hari sama kayak tadi kan kita diundang untuk senam jantung di kantor camat Ebobo. Enak, gerakannya bagus. Ternyata enak juga. Setelah dengan dokter semuanya lengkap, rame-rame sesama lansia, sesama semua. Enak kan sharing tukar pikiran.
0: Ya. Oke deh.
3: Sudah tua. Tapi kalau rajin berolahraga, habis olahraga cuci mata di CFD, lumayan.
0: Iya, lumayan ya.
3: Pulang bawa, pergi kosong pulang bawa kantong penuh.
0: Kebiasaan mama-mama begitu, Su.
3: Itu dia, lihat semua.
0: Yang sudah bisa hilang itu, mau olahraga, aku mau belanja.
3: Nah itu dia, tadi itu kebanyakan semua tuh sendiri ada mama-mama yang tangan kosong.
0: Oh iya, biasa.
3: Ada kereta tapi di sampingnya tuh kantong.
0: Kantong banyak-banyak ya.
3: Iya,
0: okay deh.
3: Samping CFD kan kita belanja tidak perlu ke pasar lagi. Semua
0: ada di sana ya. Oke deh. Makasih Mak Meher mau dengar lagu.
3: Iya.
0: Lagunya?
3: Saya pengen lagu dari 50 tahun Yunisara dan Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad. Oke, okay, nanti ya, saya coba cari. Oke, okay, Mak Meher salamnya silakan, Mak.
3: Salamnya buat Opa Emi, Bung Ferry yang lagi di Onesu. Bung Ferry pulang bawa kelapa muda ya. Di Onesu banyak kelapa muda tuh. sudah itu buat Mak Meri Pasir Panjang, Mak Meri Oisau, Bapak Bosus, Ibu Putri dan Pak Freddy. Cecilia Mantasi, Emi Dilote, singkatnya buat semua yang lagi dengar.
0: Okay,
3: buat Erika bersama Bung
0: Calvin, Calvin.
3: Calvin, ya.
0: Calvin, ya.
3: Ya, Calvin, kalau tidak salah tadi saya dengar di awal.
0: Calvin, tadi Calvin, Calvin. Ya.
3: Selamat bertugas, sukses terus, semangat terus. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mak Meher. Selamat siang. Ya, pendengar saat ini pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita ke, kalau tadi Kupang siang, kita ke Kupang sore ya. Karena memang sudah sore, sudah saatnya juga kita untuk sibuk dengan rutinitasnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1 Kupang sore ini.
2: Row 1 kan

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satero Riko Pang di Request dan juga Sari Informasi Unisara featuring Raffi Ahmad 50 tahun lagi. Ya. Oh, dari Praditio. Terima kasih ya. Salamnya nanti untuk Kak Anis Asrofa ya. Oke, terima kasih. Terus ada Meli. Meli, selamat sore ya. Ya, dari Ongki. Ongki, selamat sore ya. Terus ya. Mak Mary, ketahui kesehatan saat ini, rutin olahraga, catat makan makanan yang sehat, banyak minum air putih. Ya. 825-444-843-1152 yang terdalam dari Peter Pan. Saya sudah dapat lagunya ya. Oke, saya buka lagi line teleponnya untuk Anda. Jadi langkah sederhana ya untuk gaya hidup yang sehat itu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, konsumsi makanan sehat, bergizi, seimbang. Ya, ini cara hidup sehat yang sayangnya cukup sulit diterapkan begitu. Padahal penting untuk menjaga asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Ini termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral, dan juga vitamin. Jadi hal ini sangatlah, ya bisa dikatakan vital lah begitu ya. Supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Jadi tidak hanya cara pengolahan makanan ya yang wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi yang di dalamnya, sehingga ya makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat ya. Jadi memang harus diperhatikan ya. Terus rutin olahraga, setidaknya melakukan olahraga itu 30 menit setiap hari ya. Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat ya. 30 menit ya setiap hari. Jadi banyak juga kita yang ngomongnya begini. Kita kan ibu rumah tangga itu kan banyak kerjanya di rumah ya, masak, nyuci, apa segala macam, semua kegiatan ya. Tapi itu tidak masuk dalam kegiatan olahraga ya. Karena itu memerlukan apa ya? Tenaga dan pikiran. Jadi di saat kita selesai kerja-kerja di rumah itu, kita hanya butuhnya itu istirahat begitu ya, karena capek, badan kita capek. Lain dengan olahraga ya, kegiatan fisik juga sih, tapi membuat kita itu apa ya, tidak apa ya, nyaman, enak gitu ya tubuh kita ya, kalau kita selesai olahraga ya. Tapi kalau kerja-kerja di rumah itu membuat kita itu capek, capeknya yang perlu istirahat begitu. Jadi banyak yang mengatakan kita gak perlu olahraga, ibu-ibu rumah tangga itu tidak perlu olahraga lagi gitu ya, karena segudang kerja di rumah gitu, segudang. Oke, yang mau bergabung lagi, menurut Anda ya, gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152 ya. Sekali lagi selamat sore. Kita sudah mulai lagi dengan rutinitas kita kalau sudah sore ya. Yang bersih-bersih lah, yang olahraga. Nah, kalau yang tidak sempat tadi pagi olahraganya, ya sore ini boleh ya. Kalau tidak sempat tadi ke CFD ya, di apa ya, Taman Nostalgia ya, ada ya, boleh ya untuk kesana ya, untuk kegiatan fisiknya ya. Jadi ya, waktunya di akhir pekan ya, kita harus olahraga ya. Jadi 30 menit saja setiap harinya ya, setiap hari 30 menit begitu. Sebenarnya tidak terasa, tidak ini juga ya, tidak susah juga sih. Kalau kita memang ada niat gitu ya, kalau sudah niat pasti deh terlaksana begitu ya. Jadi rutin olahraga ya, setidaknya ya kegiatan fisik itu 30 menit setiap harinya. Oke, okay. Memang tidak dapat dipungkiri juga sih ya pendengar ya, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Ya namanya kita masih bernafas ya, tetap saja banyak masalah, banyak problem kita begitu ya. Tapi ini kita bisa, harus bisa kelola ya, mengelola stres dengan baik ya. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kita harus pintar-pintar mengolahnya begitu ya. Kita harus pintar-pintar mengelola stres ini, jangan jadi ya kita jadi korban stres, tapi kita bisa keluar dari ya yang namanya stres tadi ya. Tidak bisa dipungkiri juga sih, beban hidup
ya berat, yang berat begitu ya. Tapi ya kalau ada masalah, kita buat masalah besar kita buat jadi kecil. Yang kecil itu kita bisa kita kasih solusinya begitu ya. Yang ini yang paling penting, rutin memeriksakan kesehatan. Jadi bukan berarti ya kita sakit dulu baru kita periksa, kita berobat begitu ya. Tapi sebelum kita sakit, kita harus rutin memeriksakan kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat itu adalah memeriksakan kesehatan secara rutin ya. Nah, jadi ada banyak manfaat ya dari kita rutin memeriksakan kesehatan ya. Mendeteksi masalah medis saat ini atau yang sudah muncul tapi belum terdeteksi. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita sakit ya kita harus bisa untuk rutinlah memeriksakan kesehatan, walaupun itu hanya sekedar tensi gitu ya, cek ini asam urat, kolesterol, gula darah gitu ya. Jadi ini perlu juga ya. Jadi kalau kita sudah tahu ya bisa untuk jaga-jaga makan ya kan. 825-444-843-1152 ya, yang mau bergabung lagi silakan di, dan kita juga live TikTok RRI Kupang ya, yang mau komen-komen juga boleh ya, yang mau live di line teleponnya Pro 1 juga boleh ya, 825-444-843-1152 sampai nanti di jam 4 sore ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kalau tadi rutin untuk periksa kesehatan ya, harus rajin ya, rajin untuk memeriksakan kesehatan. Menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? 825-444-843-1152. Oke, kita ke lagu yang terdalam dari Peter Pan.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi kita sore ini ya. Menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa? Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Kita masih punya ya cukup panjang waktunya menjelang ya sampai kita menjelang pukul 16 nanti ya. Kalau tadi ya saya sudah sampaikan ya langkah sederhana dalam menerapkan gaya hidup yang sehat ya, yaitu mengkonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, terus kita juga harus rutin olahraga ya, setidaknya setiap hari itu ada kegiatan fisik, yaitu memang olahraga namanya ya, bukan kerja-kerja di rumah begitu ya. Ya, olahraga rutin 30 menit sehari, terus mengelola stres dengan baik ya. Ini perlu juga ya, karena mempengaruhi kesehatan kita juga sih yang namanya stres ini. Jadi kita harus keluar dari stres itu, harus ada solusi dari stres yang kita alami begitu ya. Rutin memeriksakan kesehatan ya. Jadi kita tahu kesehatan kita itu seperti apa kalau kita rutin memeriksakan diri ke ya ke puskesmas ya atau ke rumah sakit ya. Jangan ditunggu sakit dulu baru kita berobat begitu ya. Tapi setidaknya kita tahu dulu nih sakitnya. Oh ya, yang penting kita rutin untuk memeriksakan kesehatan kita. Istirahat yang cukup ini pentingnya. Oh, jadi sesibuk apapun kita ya, yang namanya istirahat itu penting ya. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kita juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup ya. Jadi pastikan jam tidur kita itu selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun itu di waktu yang sama begitu ya. Misalnya tidur malam itu jam berapa ya, paginya itu bang. Kalau tubuh kita ini kalau misalnya sudah misalnya bangun setiap hari setiap pagi itu jam 5 pagi atau 4:30, itu misalnya kita coba satu kali tetap besoknya juga begitu. Ritme tubuh kita ini mengikuti begitu ya, kalau sudah menjadi biasa ya, kebiasaan begitu ya. Kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Sore, Emi.
1: Ya.
0: Oh, ini mau salam-salam untuk siapa nih, Emi?
1: Salam buat Opa Emi di Tilong.
0: Opa Emi di Tilong, terus?
1: Mama Meri Kanaan.
0: Mama Meri Kanaan.
1: Setelah si Kodin, Mama Tolong nih, Mama Tawesi. Mama Dion di Campus, Mama Tawesi.
0: Ikutan saja lagunya ya.
1: Apa, Kak?
0: Oh iya. Mau komentarnya gaya hidup yang menyehatkan. Gaya hidup yang menyehatkan. Gaya-gaya hidup.
1: Gaya hidup yang menyehatkan.
0: Gaya hidup yang menyehatkan itu seperti
1: ya,
0: apa?
1: Kalau gaya hidup yang menyehatkan ya istirahat yang cukup.
0: Istirahat yang cukup.
1: Makan teratur, Kak.
0: Makan teratur, oke.
1: Iya, abis itu olahraga.
0: Olahraga, ya.
1: Itu suka.
0: Iya, terima kasih Emi. Iya.
1: Seluruh semangat dalam jalan.
0: Oke.
1: Tahun di hari ini kelahiran, makin pernikahan, makin berbahagia. Dadah, bye.
0: Iya, dadah, bye bye. Emi di Rote, terima kasih ya. Ya, dari Tavares, selamat sore kakak, salam hangat dari kami Timor Leste. Ya, terima kasih ya, salam hangat juga dari Kupang ya, untuk semua yang ada di Timor Leste ya. Saya sedikit-sedikit saya tahu ini bahasa Timor Leste nih, jadi saya sudah berani untuk pakai bahasanya begitu. Oke, terima kasih untuk Tavares. Jadi seperti itu ya pendengar ya, istirahat yang cukup ya untuk ya kita bisa mendapatkan ya sehat ya, gaya hidup sehat gitu ya, yang menyehatkan tadi ya. Jadi langkah-langkah sederhana tapi memang susah-susah gampang sih untuk melakukannya. Kadang kita mikirnya besok-besok deh gitu ya, tidak ada waktu, padahal waktu itu ada sebenarnya ya. Ayo, jadi penting untuk mengistirahatkan tubuh ya, istirahat yang cukup begitu ya. Kita harus memastikan jam tidur kita itu seperti apa ya, jam tidur kita itu jam berapa gitu ya. Terus bangunnya itu juga harus ya sama. Jadi kita pastikan jam tidur selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun itu di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kita bisa mencoba ya, kalau memang susah sekali tidurnya gitu ya, mandi air hangat begitu ya, membaca buku atau mendengarkan musik untuk membuat tubuh kita itu lebih rileks gitu ya. Jadi semakin mudah terlelap. Itu kalau susah untuk tidur gitu ya. Nah, ya pendengar, itu beberapa gaya hidup yang menyehatkan tadi ya. Jadi gampang-gampang susah sih sebenarnya. Tidak susah juga. Nah, kalau kita untuk mengukurnya begitu ya, mengukur pola hidup sehat itu seperti apa ya. Ini bisa dilakukan melalui pemeriksaan rutin begitu tadi ya, dan juga evaluasi mandiri terhadap parameter kesehatan utama begitu. Jadi diagnosis kondisi kesehatan secara umum itu melibatkan pemantauan indeks massa tubuh kita ya, tekanan darah seperti itu misalnya ya, kadar gula darah ya, kadar glukosa darah secara berkala. Nah, ini pengukuran bisa memberikan data akurat mengenai efektivitas gaya hidup kita ya. Seperti itu. Oke, 8254448433152 masih terus saya buka untuk Anda ya. Sambil kita menjelang nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya. Kita masuk di request dan juga sharing informasi di sore hari ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kembali saya buka line teleponnya untuk Anda 0380825444 843 1152. Gaya hidup yang menyehatkan itu menurut Anda seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444 843 1152 ya. Saya buka kembali untuk Anda. Kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit ke depan ya. Jadi gaya hidup yang menyehatkan itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu mencakup kebiasaan harian kita seperti ya makan makanan yang bergizi, seimbang ya, rutin olahraga, tidur cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita ya. Jadi makan bergizi seimbang itu ya, konsumsi sayur, buah, protein dan juga karbohidrat, serta juga mengurangi gula dan makanan berlebih ya, itu untuk makan bergizi seimbangnya. Sedangkan untuk rutin berolahraga, bergerak aktif atau berolahraga ringan selama 30 menit setiap hari, seperti ya jalan kaki atau berenang juga boleh ya. Jadi sesuai usia ya, sesuai usia untuk kegiatan fisik yang kita lakukan. Mencukupi cairan tubuh ya, yang artinya minum air putih minimal ya 2 liter atau 8 gelas setiap harinya agar tubuh kita itu tetap terhidrasi ya. Jadi kalau konsumsi air putih ini, kalau banyak aktivitas kita ya kita harus sesuaikan juga ya dengan konsumsi air putih ya. Oke, untuk tidur cukup, istirahat malam selama ya 7 hingga 9 jam setiap hari secara konsisten ya. Ini bisa kita lakukan ya untuk tidur cukup. Sedangkan dalam mengelola stres ya, kita perlu untuk melakukan yang namanya relaksasi ya, relaksasi terus meditasi atau menjalani atau melakukan hobi yang menyenangkan untuk menjaga kesehatan mental kita. Sedangkan untuk menjaga kebersihan, ternyata ini penting sekali ya. Kita harus rajin juga mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri ya, dan juga lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita harus pastikan itu semuanya bersih ya. Jadi dalam melakukan berbagai aktivitas kita ya, kebersihan itu sangat penting sekali begitu ya. Oke, pendengar masih yang mau bergabung lagi, line teleponnya boleh di 825444843 1152 ya. Boleh di line teleponnya Pro 1 sebelum kita di mengakhiri ya sajian request dan juga sering informasi kita. 825 444 843 1152. Menurut Anda gaya hidup yang menyehatkan itu seperti apa ya? Ini cukup pengalaman kita sehari-hari ya. Jadi kadang-kadang juga olahraga itu sering kita apa ya, sering kita kasih di nomor terakhir begitu ya, karena waktunya itu loh gitu ya, waktunya, waktu olahraga. Padahal sebenarnya ya, waktu untuk kegiatan fisik ini sebenarnya ada sih, cuma ya ada lagi yang namanya rasa malas itu ada ya. Ah besoklah begitu ya, ah besoklah, besoklah, besoklah. Akhirnya yang namanya olahraga itu sudah jadi tidak terlaksana begitu, padahal waktunya ada begitu. Jadi kalau tidak bisa di hari di pagi hari, mulai di sore hari begitu ya, setidaknya 30 menit kita itu melakukan kegiatan fisik begitu loh. Oke, pendengar, kita sudahi
ya, kita sudahi request dan juga share informasi kita untuk edisi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, ya, saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Kita lebih sehat, ya, lebih semuanya. lebih sehat, memang harus benar-benar lebih memperhatikan kesehatannya. Kalau kita sakit itu susah loh ya, apapun kegiatannya tidak baik juga yang kita lakukan. Jadi semuanya kesehatan itu ya. Kalau kita sehat, kegiatan apapun bisa kita lakukan. Tapi kalau kita sakit, ya kegiatan apapun kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Jadi jagalah kesehatan dengan memperhatikan pola makan, terus olahraga yang cukup ya, menghindari yang namanya stres ya, terus konsumsi air putih secukupnya. Tadi saya sudah sampaikan selengkap-lengkapnya. Semoga bisa membantu kita dan kita menjadi sehat terus ya, sehat terus ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Besok kita ketemu lagi ya di jam yang sama pastinya, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli transfer.

Pabrik Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku

0: kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nah, sekarang kita ada di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda sambil kita nanti menjelang pukul 17 saat saya sampaikan nanti warta NTT sore perjaringan ya. Apa kabar? Sibuk sekali kelihatannya gitu ya. Emang kalau sudah sore itu banyak sekali kegiatan yang harus kita kerjakan, ya gak sih pendengar? Apalagi kalau kita ada janjian, jadi buru-buru kerjanya gitu. Jadi sekedar mengingatkan kalau ada janji, ya secepatnya gitu ya, jangan sampai telat. Lebih baik kita nunggu daripada ditunggu, gitu ya. Atau gimana ya, kalau saya lebih baik saya menunggu daripada saya ditunggu ya. Kalau menunggu kan ya gak apa-apa, daripada kita ditungguin terus diteleponin gitu ya, ada sampai di mana, posisi di mana, padahal masih di rumah ya. Nah, itu yang suka-suka bohong begitu. Apakah Anda termasuk juga? Aduh, jangan deh ya. Kalau memang janji jam berapa gitu ya, 5 menit atau 10 menit sebelum jamnya ya, kita sudah harus ada dong. Jangan mengecewakan. Saya juga tidak suka mengecewakan orang lain. Makanya saya juga tidak mau dikecewain sama orang lain sih. Bisa aja nih Mbak Erika nih ngomongnya. Iya. Oke deh, selamat sore sekali lagi ya, di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya, menemani Anda terus sampai nanti di jam 17.30.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Deputi Bidang Transformasi Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Cahyo Tribrowo mengatakan sebanyak 258 kabupaten kota sudah menerapkan sistem perlindungan sosial perlinsos digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Jumlah ini terus bertambah sejak uji coba dimulai Agustus 2025 di Banyuwangi, kemudian bertambah menjadi 43 kabupaten kota pada bulan Juli. Rencananya Oktober 2026 diterapkan secara nasional. Sistem perlinsos digital yang disiapkan untuk mendata 50 juta warga miskin sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Sampai saat ini sudah ada 4,3 juta data yang terdaftar. Teknologi digital dengan hadirnya portal perlinsos ini untuk mendukung bagian besar dari perlindungan sosial yang dimaksudkan apa yang telah diterapkan dalam uji coba portal perlinsos bisa direplikasikan ke berbagai macam substansi dari program perlinsos. Nah, melalui sistem perlinsos digital ini perlu diedukasi masyarakat bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berupa beras atau sembako, tapi bisa berupa bantuan pertanian, bantuan perumahan, bantuan pupuk, dan lainnya. Dengan sistem digitalisasi ini masyarakat diedukasi bahwa bantuan pemerintah tidak hanya bantuan sembako saja ya. Melalui sistem digitalisasi perlinsos ini bukan berarti pemerintah mengurangi jumlah warga menerima bantuan dari pemerintah, tetapi dengan menyalurkan bantuan tepat sasaran, anggaran lebih efisien sehingga pemerintah dapat memperluas bantuannya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan nanti warta yang tersebut dari berjaringan ya. Pendengar, satu informasi, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emiliano Mleni meminta negara memastikan perlindungan terhadap warga sipil termasuk warga NTT di tengah gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di sejumlah wilayah Papua. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab negara sehingga keamanan warga yang berada di wilayah rawan perlu dipastikan. Tentunya yang pertama berharap agar negara hadir di sana. Dan pendengar, langkah utama yang perlu dilakukan ialah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapatkan perlindungan sehingga tidak kembali menjadi korban kekerasan. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT yang berada di daerah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman menyusul gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan beberapa warga telah menyampaikan permintaan untuk kembali ke NTT dan sebagian diantaranya berstatus pegawai negeri sipil PNS.

dong. Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekerwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu, 19 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam.
2: Kepala Lapas Kelas 2B ND Romi Waskita Pambudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas Lapas ND bersama personil Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
3: Di hadapan kita inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan blok hunian di Lapas ND. Tidak ditemukan adanya narkoba ataupun alat komunikasi yang berupa handphone. Namun kita masih menemukan barang-barang atau benda-benda yang bisa saja berpotensi untuk dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, seperti gunting, ya, sendok yang terbuat dari stainless, kemudian ada korek api, kemudian juga ada potongan-potongan besi, ya.
2: Romi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2B ND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Ibda Bambang Sujatmiko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan, petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
4: Razia tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi gini, termasuk kayak besi-besi gini. Ini bisa, kalau berpikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Masuk bisa juga korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa mengakibatkan kebakaran juga di dalam lapas ini.
2: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, dan Pos Ramil Kecamatan Ende Selatan, Sirma M. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
5: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini, gabungan dari TNI Polri maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung yang kegiatan ini, apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar dan aman. Tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang, seperti handphone ataupun yang lain.
2: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
1: Sterilisasi massal jadi strategi pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Laporan Delvin Wandi.
6: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
7: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada bisa kita kendalikan.
6: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
8: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber risiko bagi masyarakat.
6: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Laporan Egi Araujo.
9: Tim Kejaksaan Negeri Belu yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipicus Cornelis Siprianus Oematan Esa didampingi Kepala Seksi Intelijen Kasintel Budi Raharjo Esa menggeledah lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023. Kasipicus Cornelis Oematan menjelaskan bahwa setelah penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD Belu dan juga salah satu penyedia catering, penggeledahan kembali dilakukan di 6 lokasi, di mana 3 lokasi berkaitan dengan mantan 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Cornelis Oematan menerangkan bahwa semua yang diperiksa dan lokasinya digeledah masih berstatus saksi. Menurutnya dari hasil penggeledahan ada sejumlah barang yang berhasil diamankan untuk melengkapi alat bukti. Lebih lanjut disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri juga

0: mantan wakil ketua DPRD periode 2011-2024 yang sekarang masih menjabat sebagai DPRD aktif. Saya tidak perlu menyebut namanya. Yang berikut, mantan ketua DPRD periode 2011-2024, mantan wakil ketua 1 dan 3 penyedia catering. Kalau 3 penyedia catering ini alamatnya ada yang di Sukabumi, ada yang di 2 di Sukabumi dan 1 di Kelurahan Lidak. Nah, mungkin itu dari dalam lokasi itu ada dokumen. Dokumen dan ada satu barang berupa DVR CCTV yang kami.
1: Cornelis Oematan berharap masyarakat Kabupaten Belu bersabar menanti proses yang sementara berjalan di Kejaksaan Negeri Belu.
2: 12 finalis bintang radio tingkat RRI Kupang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma atas perhatian dan dukungannya melalui pemberian hadiah uang pembinaan bagi para talenta muda berprestasi di dunia seni suara Selasa 15 September 2026. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
3: Terima kasih untuk Bapak Wakil Gubernur atas hadiahnya kepada kami, ke-12 finalis Bintang Radio RRI Kupang. Kami sangat senang karena diberikan apresiasi. Terima kasih banyak, Bapak.
4: Terima kasih, Bapak. Tuhan berkati.
5: Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
6: Ungkapan terima kasih kepada Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma atas dukungan dana pembinaan disampaikan perwakilan 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Listiani Afilia Kapitan, usai menerima penghargaan tersebut yang disampaikan Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto di ruang kerjanya Jumat 18 September 2026. Menurut Listiani Kapitan, hadiah tersebut merupakan motivasi bagi dirinya bersama 11 finalis lainnya untuk terus mengembangkan talenta mereka di dunia tarik suara.
3: Semoga dengan hadiah ini menjadikan kami motivasi kepada kami untuk kedepannya kami akan terus membanggakan Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional.
6: Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto mengatakan, Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma adalah sosok yang memiliki jiwa motivator bagi generasi muda Nusa Tenggara Timur menjadi orang-orang hebat masa depan. Menurut Yusri Darto, motivasi tersebut merupakan ikhtiar Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menumbuhkan semangat daya juang kepada generasi muda NTT melalui pintu masuk bintang radio yang diselenggarakan RRI.
7: Hari ini ada 12 finalis ya yang mendapatkan uang tunai langsung dari Pak Wakil Gubernur dan saya lihat para finalis tersenyum lebar bahagia karena banyak hadiah masuk ke para juara ini. Saya berharap para juara ini tidak cukup di sini, terus berjuang bawa nama NTT lebih hebat lagi di kancah nasional ataupun internasional.
6: Kepala RRI Kupang Yusri Darto berharap peserta juara 1 putra putri terus giat berlatih menghadapi kompetisi selanjutnya di tingkat Korwilus 6 bersama RRI Ende dan Atambua. Dan ia yakin mereka punya kemampuan bernyanyi sangat hebat dan pasti lolos masuk 3 besar tingkat nasional. Dapat diketahui bahwa Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma pada Selasa 15 September 2026 hadir langsung memotivasi 12 finalis bintang radio di halaman RRI Kupang. Selain memotivasi mereka dan generasi muda NTT pada umumnya, ia pun memberi uang pembinaan kepada mereka sebagai dorongan untuk terus meningkatkan talenta yang dimiliki agar lebih berprestasi di ajang lebih tinggi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan. Penyidik Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di 6 titik rumah yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi anggaran tunjangan rumah tangga DPRD Belu. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti dari sekarang sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. Pro 1.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di FM 94,4. Terima kasih untuk Anda yang juga mendengarkan di RRI Digital dan RRI.co.id. Senang sekali saya Sony untuk sore hari ini kembali temani Anda di Kupang sore ini dan juga di Kupang malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti Anda bisa menyimak untuk kebersamaan kita sore sampai malam hari ini, yaitu di antaranya ya, ada Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti ada Ruang Rindu dengan live karaoke ya. Anda bisa bergabung di sana. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi nanti azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita jelang azan maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Aku jatuh cinta.

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar. Waktunya untuk Anda bisa ikutan gabung di polling untuk sore hari ini. Ada satu topik yang diangkat untuk Anda bisa bergabung berbagi pendapat terkait dengan jamain HP ya. Jadi ini biasanya terjadi dengan anak-anak bahkan ketika mereka masih sangat kecil sekali. Anak-anak sudah dibiasakan untuk bisa terima HP dan kemudian memainkan HP-nya supaya buat mereka tidak nangis begitu. Jadi sudah dididik sejak kecil bahwa mereka ketergantungan terhadap HP tinggi sekali. Mungkin bagi angkatan-angkatan tertentu itu juga sudah mulai terbiasa ya, akhirnya pegang HP dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk Anda bisa kasih pendapat, boleh bergabung untuk berbagi pendapat berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain dari jam tidur. Kalau tidur ya mungkin ada yang pakai begadang juga untuk main HP ya. Mete main HP sampai dekat-dekat subuh, mengantuk baru bisa tidur begitu ya. Dan ini menguras waktu kita banyak ya. Nah, Anda bisa berpendapat pendengar, dan pilihan atau opsi untuk Anda bergabung sore hari ini sampai malam di Kupang malam ini, boleh ya. Berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari 1 jam, yaitu HP-nya selalu nempel, atau 1-3 jam, lumayan bisa tahan, atau 4-6 jam, sering ditinggal HP-nya, atau lebih dari 6 jam ya. Jadi Anda bisa bergabung di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Saya bahkan melihat pendengar bahwa di kesempatan beribadah itu ada juga yang di gereja ini ya, ada juga yang sedikit-sedikit ambil HP main lagi, sedikit-sedikit ambil HP main lagi. Padahal dari waktu 1 jam saja, misalnya 1 jam setengah beribadah begitu ya. Nah, menurut Anda sendiri berapa jam dalam sehari bisa lepas dari HP selain tidur? Boleh pilih kurang dari 1 jam, 1-3 jam, 4-6 jam, atau lebih dari 6 jam. Saya buka telepon dan juga buka kesempatan di Instagram, boleh. Anda bisa bergabung. Selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Selamat malam, iya, dengan kakak
1: Sisil.
0: Sisil, kakak Sisil. Kakak Sisil main HP tiap hari kok.
1: Ya, kalau HP ini kan kita cuma main nelpon-nelpon aja.
0: Oh iya.
1: Ada main game, ada kembali. Keluarga aku itu sering main HP sekitar sampai jam 10 malam baru tidur.
0: Nah, kalau kakak Sisil sendiri itu bisa pilih yang mana ini? Kalau dalam hal main HP kurang dari 1 jam atau selalu nempel, tidak bisa lepas, atau lumayan bisa tahan, atau sering ditinggal begitu, atau lebih dari 6 jam bisa lepas itu HP-nya?
1: Iya, memang kayak kalau main HP itu kan kadang-kadang cuma palingan dengan ragu 1,5 jam aja kakak.
0: Saya
1: ingat waktu untuk kerja, kalau dengar ragu apalagi ke sampai lupa waktu untuk kerja lagi bagaimana dong kakak.
0: Iya.
1: Kalau sesadar ini sudah jam berapa nih, sudah lewat lagi. Gitu kakak, jadi harus ingat atur waktu,
0: ingat kerja juga, jangan sampai main HP lalu kemudian pekerjaan rumah tidak diurus begitu.
1: Apalagi kalau ingat tidur, kalau begadang terus nanti bisa sakit.
0: Betul.
1: Jadi saya harapkan kalau bisa batas waktunya tuh main HP itu jangan terlalu sering gitu loh. Gitu, nanti bisa mengganggu kesehatan lagi kakak.
0: Iya, karena main HP bisa ganggu kesehatan.
1: Nah, apa itu kepala sakit misalnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi terlalu.
0: Iya.
1: Jadi atur waktu saja, jangan tering-tering main keluar kali 3 jam, setengah jam itu sudah cukup. Jangan lebih dari itu, nanti bisa lupa waktu tidur lah, waktu kerjaan lah, itu semuanya.
0: Iya.
1: Jadi atur waktu aja kakak Sony.
0: Baik kakak.
1: Itu ya kak Sony punya marah ya kak Sony. Hanya buat tempat penting yang segitu saja.
0: Sony marah, kalau marah nak ke mana su? Ya. Sondela. Ya, terima kasih untuk Kak Sisil yang sudah bergabung. Kak Sisil berpendapat ya, jangan lama-lama main HP. Ingat yang pertama pekerjaan, ingat kesehatan juga. Terima kasih Kak Sisil. Pertanyaannya yang Anda bisa ikutan polling, berapa jam dalam satu hari bisa lepas HP selain tidur ya? Kurang dari 1 jam atau selalu nempel, atau bisa lepas 1-3 jam, yaitu lumayan bisa tahan lepas HP, atau 4-6 jam sering ditinggal HP-nya terus-menerus dibawa untuk dipakai lagi. 4-6 jam bisalah begitu. Atau bahkan Anda bisa lebih dari 6 jam untuk kasih tinggal HP. Boleh gabung pendengar 0380825444, 0380843-1152. Bisa bergabung di Instagram, bisa bergabung di WhatsApp.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi.

0: Masih tertinggal satu lagu berjudul September. Mumpung bulan September ya, ada Earth, Wind and Fire dengan September. Baru saja Anda simak malam hari ini pendengar. Dan lagu berikutnya ada September Ceria dari Mulan Jamila. Tapi sebelum lagu ini, saya sampaikan informasi untuk Anda. Dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, ada 15 karya arsitektur, karya arsitek Nusa Tenggara Timur dipamerkan di rangkaian Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pameran ini menjadi salah satu sorotan utama Rakernas sekaligus memperlihatkan dan memberikan pesan tentang kiprah arsitek lokal untuk menerjemahkan karakter daerah dalam karya arsitektur. Bagi Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Georgius Budi Yulianto, keberadaan karya arsitek daerah penting untuk menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah seperti NTT tidak harus selalu bergantung pada tenaga profesional dari luar daerah. Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia, di Rakernas Ikatan Arsitek Indonesia ini ada 15 karya arsitek NTT yang dipamerkan di Ikatan Arsitek Indonesia ini. Saya cuplikan untuk Anda dari Tribun News, 15 karya ini bukan sekedar pelengkap agenda Rakernas, tapi pameran ini menjadi etalase untuk memperkenalkan karya arsitek NTT sekaligus perkuat pesan supaya pembangunan di daerah memberi ruang yang besar bagi profesional lokal, para arsitek lokal kita. Selamat malam untuk Anda yang mau bergabung, kasih pendapat boleh. Menurut Anda, berapa jam dalam satu hari bisa lepas dari HP? Terima kasih Bung Ans dan terima kasih Kak Fong yang berpendapat bahwa memilih B ya, 1-3 jam lumayan bisa lepas HP dalam waktu-waktu kerja. 1-3 jam bisa lepas HP. Jadi dua orang ini memilih itu ya. Bagaimana dengan Anda? Mau pilih yang mana? Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP? Ini selain tidur. Apakah kurang dari 1 jam selalu nempel HP-nya? 1-3 jam atau lumayan bisa tahan? 4-6 jam sering ditinggal atau lebih dari 6 jam? 0380825444 dan 0380843112. Boleh juga di WhatsApp dan juga boleh di telepon sampai di jam 8 malam. Saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini. Selamat petang, halo. Halo. Wah, ini tidak kedengaran suaranya. Saya coba lagi untuk bisa mendengarkan suaranya. Selamat petang, halo.
1: Halo, selamat petang.
0: Iya, ini kedengaran suaranya. Kak Wati bagaimana? Kak Wati kabarnya?
1: Sehat, sama seperti Kak Soni lah.
0: Iya, baiklah. Kalau sakit kan tidak menelpon.
1: Cuma ingin gabung.
0: Iya, kenapa ya? Ada cuma masalah apa? Nah, ini mungkin.
1: Tadi kan Kak Cecilia kan langsung nelpon kan.
0: Terima kasih Kak Wati bergabung. Jadi Kak Wati kalau satu hari bisa berapa lama lepas HP begitu? 1-3 jam kah? Atau lebih dari 6 jam malah?
1: 1 jam kalau sebelum 2026.
0: Sebelum 2026. Nah, 2026 ini yang ketong sudah tahu nih.
1: 3 jam.
0: Oh, malah lebih banyak waktunya untuk lepas HP.
1: Iya. Karena kalau dulu kan kerjaan banyak. Kerjaan online kan?
0: Oh iya. Karena kerjaan.
1: WBT, Wati Berkah Travel.
0: Aduh, ini singkatan baru lagi ya. Bukan WBT, ini singkatan
1: ini
0: lama.
1: Bilang Wetabula tuh, ha, itu
0: bukan Wetabula. Iya. Ini dia penyebabnya, ini gara-gara ini nih. Wati
1: Berkah Travel.
0: Berkah Travel. Oh iya, jadi memang harus pegang HP terus itu.
1: Iya.
0: Mau tidak mau.
1: Karena kan ada beberapa dinas yang memang pakai saya sebagai pihak ketiga.
0: Iya.
1: Jadi booking tiketnya kan saya sebelum efisiensi anggaran yang sama efisiensi energi lagi ini, makanya tahun ini agak kurang. Tapi yang kemarin cuma sejam saja lepas
0: itu hanya pada saat kadang-kadang juga tong makan harus urus itu barang juga masih.
1: Iya. Itu kalau mau tutup tahun anggaran kalau Desember.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: hanya Hanya berhenti kalau untuk sholat
0: untuk saja. Untuk sholat saja, ya. Selain untuk sholat, ya semuanya dimanfaatkan pegang HP.
1: Pegang HP, iya. Mana-mana pegang HP, apa sih kalau pegang HP kan harus booking cepat. Apalagi kalau orang PU kan itu biasanya banyak sekali pas Desember itu.
0: Tapi ada yang menarik dari Kak Wati ini, artinya bahwa kerjaan yang butuh HP itu buat kita justru lengket dengan HP-nya. Ini karena kerjaan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kerjaan selain kerjaan masih bisa korek-korek yang lain-lain nih, saya lihat kepo Instagram, kepo WA, kepo ini, bahkan kalau kepo itu aplikasi.
1: Makanya sekarang baru sering-sering gabung kan, dari dulu kan lebih sering dengerin radio saja karena sambil kerja. Malam kalau tidur pun harus ada sel alarm untuk check-in
0: pun. Iya, betul.
1: Harus check-in.
0: Jadi memang
1: dipakai untuk apa? Pakai dananya saya dulu, pencairannya nanti baru mereka bayar.
0: Iya. Ini berarti main HP yang menguntungkan nih, Kak Wati ya.
1: Ya,
0: ini. Alhamdulillah. Kalau su ini apa namanya? Menguntungkan begini berarti lunas su.
1: Lunas, sudah balik dari mudik.
0: Canda Kak Wati, terima kasih sudah kasih pendapat.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Kak Wati dulu sebelum 2026. Ini karena kerjaannya 1 jam, tapi sekarang di 2026 karena kerjaan sepi jadi bisa 3 jam, bisa lepas dari HP. Terima kasih Kak Wati untuk berpendapat malam hari ini. Yang masih ikutan berpendapat boleh 0380825444. Sony bisa gabung di telepon. Boleh kok gabung di telepon. Berapa jam dalam sehari bisa lepas HP selain tidur? Kurang lebih 1 jam atau selalu nempel HP-nya? 1-3 jam lumayan bisa tahan tidak main HP. 4-6 jam atau sering ditinggal HP-nya atau lebih dari 6 jam. Boleh ikut komentar 0388254444, 0388431152, dan boleh di 0811382094440. Instagramnya sudah ada yang ikut komentar yang bilang bahwa memilih B 1-3 jam. Boleh juga ikut komentar di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Boleh ikut komentar juga di Facebook. Sampai di jam 8 malam ya, untuk ikutan komentar di petang hari ini sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi seperti yang saya janjikan. Menyusul September dari Wind and Fire, selanjutnya ada September Ceria. Kali ini dari bulan Jamila.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Pendengar nanti Anda bisa simak drama radio Titik Jenuh dari RRI Bandung. Tapi satu informasi untuk Anda, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengidentifikasi sebaran debu vulkanik dari 4 gunung api aktif di wilayah Indonesia berdasarkan hasil analisis citra satelit. Direktur Meteorologi Publik EBMKG Ida Pramuwardani dalam keterangannya menyampaikan bahwa pantauan sebaran debu vulkanik terdeteksi di kawasan Gunung Dukono, Gunung Ibu, dan Gunung Semeru, sementara Gunung Lewotolo nihil dari pantauan satelit. BMKG mendeteksi sebaran debu vulkanik 4 gunung api di Indonesia. Informasi dari Antara News. Tetap dengar Pro 1, sesaat lagi Anda bisa simak drama radio.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama Mama saja ya.
1: Hari ini Mama ada pertemuan sayang. Sama Bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama Bibi aja ya.
2: Selalu Bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama Bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama Mama dan Papa juga.
1: Mama Papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar, sambil boleh ikutan untuk polling kita terkait dengan berapa jam sehari bisa lepas dari HP selain jam tidur. Kurang lebih 1 jam atau selalu nempel, 1-3 jam lumayan bisa tahan, atau 4-6 jam sering ditinggal, atau lebih dari 6 jam bisa lepas dari HP. Boleh bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Saya juga kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Boleh juga via Instagram atau juga via Facebook ya. Waktu kita pendengar sampai di jam 8 malam untuk Anda yang ingin ikutan komentar ya. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Magelang menyalurkan dana 368,9 juta untuk korban gempa bumi di Pulau Flores. Ketua Karteker Dewan Korpri Kabupaten Magelang Aspuri di Magelang menyampaikan bahwa bantuan ini adalah penggalangan dana yang melibatkan anggota Korpri dari lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Dana ini diserahkan sebagai secara simbolis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan dia mengatakan bantuan ini sebagai bentuk empati dan solidaritas anggota Korpri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana, secara khusus bencana di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Sampai saat ini pendengar, sudah ada 100%, masih 100% yang tetap memilih bahwa dalam satu hari itu bisa lepas HP 1-3 jam. Ya, lumayan bisa tahan ini ya.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Pendengar, seseorang bisa dikatakan mengalami ketergantungan atau kecanduan HP waktu dia penggunaan gawainya sudah mulai mengontrol waktu ya. Bahkan penggunaan gawainya sudah mulai kontrol pikiran dan bahkan kontrol emosi dan berdampak negatif untuk kehidupan sehari-hari. Dan tidak ada batasan waktu ya sebenarnya yang tunggal dan mutlak, tapi kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban dan kesehatan. Tanda-tanda seseorang ketergantungan HP yaitu dia mulai gelisah atau dia merasa cemas, marah, atau tidak tenang saat HP tidak berada di dekatnya. Lalu kehilangan kontrol ya, karena sulit berhenti bermain HP meskipun sudah berniat membatasinya atau sedang melakukan kegiatan penting. Dan mengabaikan aktivitas lain ya, menunda pekerjaan, waktu tidur, atau bahkan lupa makan dan juga lupa mandi. Dan menarik diri ya, yaitu mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar. Bahkan keluhan fisik yaitu mengalami kelelahan mata, nyeri leher, atau gangguan tidur akibat menatap layar terlalu lama. Nah, batas waktu untuk penggunaan HP sebenarnya untuk anak-anak itu 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari batas waktunya. Kalau begitu berarti anak-anak kita sudah bagaimana? 2-5 tahun itu maksimal pakai 1 jam per hari main HP-nya? Wah, mungkin lebih. Apalagi selama mereka terjaga, maunya langsung pegang HP gitu dari pagi sampai malam hari. Atau anak dan remaja itu di atas 6 tahun main HP-nya sekitar batasnya sekitar 1-2 jam per hari dengan pengawasan, dewasa sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau juga belajar ya. Main HP boleh di luar pekerjaan ya dan juga belajar. Terima kasih tadi sudah berpendapat bahwa memang bisa lepas HP 1 jam itu karena pekerjaan. 1 jam saja lepas HP-nya itu hanya karena pekerjaan. Selain itu pegang HP karena memang harus ngurus kerjaan lewat HP ya. Dan juga ada yang kasih pendapat tadi bahwa jangan abaikan kesehatan atau jangan abaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan kalau sedang main HP ya. Jadi untuk dewasa sebenarnya sekitar 3-4 jam per hari di luar keperluan pekerjaan atau di luar keperluan belajar.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital. Karena menjaga data pribadi sama penting

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dan juga ikutan berkomentar terkait dengan di mana atau tepatnya berapa jam sehari bisa lepas dari HP selain tidur. Dengan pilihan kurang dari 1 jam atau selalu nempel atau 1-3 jam atau lumayan bisa ditahan, lalu 4-6 jam sering ditinggal dan lebih dari 6 jam lepas dari HP, atau ini yang disebut sebagai detox digital. Nah, ternyata banyak yang memilih 100% orang memilih 1-3 jam ya, artinya lumayan bisa tahan untuk bisa lepas dari HP. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya orang yang tergantung HP, karena tanda-tanda orang yang ketergantungan HP ini adalah gelisah, kehilangan kontrol, mengabaikan aktivitas lain, menunda pekerjaan, waktu tidur, bahkan lupa makan dan mandi, menarik diri, bahkan juga keluhan fisik. Bahayanya mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang di sekitar. Itu biasanya orang akan cenderung untuk melakukan itu karena main HP ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung dan sudah ikut berpartisipasi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 nanti kita akan gabung untuk ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BT. Siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang

0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
2: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian pemadaman di daerah masing-masing. Fasilitas yang fasilitas daya dukung pengendalian. Ini upaya pemerintah yang bisa tidak terselisi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan.
1: Dian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
3: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk kerakyatan.

0: program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut, sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212.000 warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah pahandut.
4: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras median sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
3: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah Pahandut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk bantuan Palangka ini total penerima bantuan pangan itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
4: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Lurah Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
3: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari
4: salah seorang yang tidak penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
5: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
4: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
7: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
6: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercayaan membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
6: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
9: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
10: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
11: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
10: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
12: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
10: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara ini. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,

0: Great job. Great job.
1: Oh, wait. I'll meet you guys there.

Dengan pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan ini mencakup kemampuan permodalan dan juga pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa usaha mikro dan kecil punya kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya usaha menengah dan juga besar umumnya punya pemahaman regulasi dan juga dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: jam sampai jam listrik. Lalu kita menemukan rima-rima yang muncul paling banyak itu justru rima-rima yang jenisnya internal, bukan rima akhir.
1: Okay.
0: Kalau rima akhir tadi itu kita dengarkan u pada dekatmu jiwaku.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deh nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.
4: Ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. Indis ekonomi sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. Indis ekonomi, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Indis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Pendengar, Dirjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara untuk mendukung pencarian korban KMP Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, yaitu penyelamatan, evakuasi, dan juga keselamatan pelayaran. 3 kapal yaitu kapal Negara Kunyit, kapal negara Grantin P211, dan KN Miang Besar. Ketiganya dikerahkan untuk memperkuat operasi tim SAR gabungan di perairan Laut Jawa. KN Kunyit menjalankan fungsi kenavigasian dengan memasang wreck mark buoy di lokasi kerangka KMP Virgo Transport 8. Penanda ini membantu kapal yang melintas mengetahui posisi kerangka dan menjaga keselamatan pelayaran. Hari ke-7, 3 kapal negara Kementerian Perhubungan mencari korban KM Virgo Transport 8, informasi dari rri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini di 19 September 2026, saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda malam ini. Dan ada waktu untuk setiap hari Sabtu malam, Ruang Rindu. Ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung selain untuk salam-salam, tapi juga ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung dan bernyanyi di live karaoke dari Pro 1 ya. Di 0380-825-444, 0380-843-1152, dan boleh di 0811-3820-9440 untuk Anda yang mau gabung malam hari ini pendengar. Dan yang mau gabung, saya kasih kesempatan untuk Anda pendengar bisa bergabung dengan lagu-lagu yang kalau mau menyanyi boleh, tapi juga kalau mau menyapa juga boleh. Lagu-lagu yang bisa dinyanyikan malam hari ini ada Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution, kemudian ada Bintang Kehidupan dari Niki Ardila. Jadi mau pilih yang mana? Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution atau Bintang Kehidupan? Yang mau salam saja juga boleh. Ya, 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440. Saya menyapa malam ini yang bergabung di line telepon. Selamat malam.
4: Malam, Kak Suni.
3: Selamat malam, Bapak.
4: Bapak Butus.
3: Pak Butus, kemana Bapak? Mau menyanyi kok?
4: Malah air kering, kucingnya mati.
3: Sekarang air kering ya?
4: Ya, panas itu.
3: Oh, iya.
4: Main tangki saya.
3: Berapa sekarang tangki di arah Pak?
4: 110. Iya.
3: Oh, iya. Semangat ya. Bapak Butus, apalagi kalau untuk banyak orang begitu ya?
4: Iya.
3: Satu ya, sudah cukup.
4: Satu minggu sudah 7 tangki.
3: 7 tangki ya.
4: banyak dikhususkan
3: tentang Pak. Iya.
4: Salam dulu.
3: Boleh Bapak Butus.
4: Salam buat Bunda Asli, Yona, Dewa Sao, Manita, Majesi, Mbak Fati, ada Ibu Rian Cikumana.
3: Iya.
4: Ada Bung Marcel, Bung Gespati, Mbak Mary 33, ada siapa lagi? Bung Miller,
3: iya.
4: Bung Emi, Bu Linda, ada Bung Wendang,
3: iya.
4: Ibu Natalia, Natalia Rote, Natalia Takari, Mantas Sicilia,
3: iya.
4: Bu Papa, Bapak Asyar, Ayu, Ibu Wesi, dan semua-semua saya.
3: Iya.
4: Makasih, selamat malam.
3: Makasih, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Butus, orang pertama malam hari ini yang bergabung di line telepon. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Selamat Malam Kasuni.
3: Selamat malam Bung Endang, bagaimana kabarnya?
5: Puji Tuhan, kabarnya sehat walafiat, aman terkendali, iya. Kasuni.
3: Malam minggu nih di mana Sabung Endang, di rumah Sako?
5: Ini cuma ukur tempat tidur ini Kasuni.
3: Ukurnya sampai jam berapa?
5: Gabung dulu dengan Kasuni.
3: Oh, gabung dulu. Iya, betul. Bung Endang.
5: Kasuni, Bemi mau tanya sedikit itu.
3: Iya.
5: Ini mau download aplikasi yang bantuan yang bansos itu kemana itu hari di Sibaru dengan Sibale itu sendiri bisa bilang itu aturan lama jadi sendiri bisa yang baru nih kemana ya?
3: Dia malah menyarankan begini, selain mau download begitu bisa juga dapat menghubungi PUPR setempat karena mereka yang mengerti persis ini barang toh.
5: PUPR langsung kok.
3: Iya.
5: Perumahan rakyat atau
3: betul. PUPR? Betul, perumahan rakyat toh.
5: Oh, perumahan rakyat. Tanya
3: iya.
5: Di sana dia punya aplikasi kok.
3: Iya, untuk mendaftar, untuk bantuan.
5: Oh, atau daftar langsung di sana bisa mungkin?
3: Boleh.
5: Oh,
3: bisa.
5: Iya, oke.
3: Okay. Iya.
5: Ya, itu saya kasih. Oke,
3: okay. Terima kasih Bung Enda. Mau nyanyi kok atau mau...
5: Oh iya, lagunya apa-apa?
3: Benci cuma... tapi rindu, kemudian lagu keduanya Bintang Kehidupan. Atau mau salam-salam saja juga boleh.
5: Benci tapi rindu?
3: Iya.
5: Itu awalnya ke mana tuh benci atau rindu?
3: Bukan hanya...
5: sekedar pengingin...
3: Ih, setahu tuh, sudah.
5: Sayang.
3: Coba saya, sedikit kok. Ketawa Bung Endang.
5: Beta tahu kuasai semua.
3: Sakit hatiku. Boleh. Sedikit-sedikit dibantu.
5: Okay.
3: Kemana?
5: Ya,
3: satu ini saja sampai selesai juga boleh.
5: Ya sampai selesai.
3: Ya.
5: Maksudnya satu lagu sah.
3: Iya toh, Sony ulang dua kali.

0: ini dia punya nada nanti bukan hanya begitu ya, Bung Endang?
1: Oh, iya, ini syair pertama bukan hanya toh.
0: Iya. Yeah.

0: zodiak lo atau mau sambung? Masih enak?
1: Oh iya, masih enak banget, masih enak terus. Ini masih intro kok
0: kan? Iya, ada intro sedikit lagi nanti kita sambung ini.
1: Jadi ayat yang kedua kok.
0: Iya.

0: Wih, talar.
1: Kasun ibet salam dulu.
0: Silakan.
1: Ini ikutong menyanyi, kok menangis nih ketong.
0: Menyanyi sambil menangis toh.
1: Wih, nanti simpan bokor di depan, nanti rata dengan daun merah dong.
0: Son, di jalan bokor, ember.
1: Oh, wih, itu carilah lepak lah.
0: Silakan.
1: Salam dulu ke Suni.
0: Silakan, silakan.
1: Salam yang pertama buat Teh Dinda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Juga ada Bunda Asmi di Arnona. Juga ada Bapak Botus, Opa ini. Pokoknya buat semua-semua sama Majesi Lelogama. Buat Kak Soni, selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih untuk Bung Endang dari cabang Ragnamo sudah bergabung malam hari ini. Ikut menyanyi Bung Endang ya. Terima kasih sudah bergabung. Yang mau ikutan nyanyi boleh, yang mau salam-salam juga boleh. 0380-825-444, 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Isi malam minggunya, siapa tahu bisa olah suara. Latih-latih memang toh, siapa tahu bisa menyanyi-menyanyi di mana kok, begitu. Ya, yang mau bergabung sampai di jam 11 malam 0380825444 atau 0380843-1152. Dua lagunya yang kita punya, Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution. Saya siapkan yang nada cewek dan juga nada pria. Boleh juga. Bintang Kehidupan ada laki-laki dan ada perempuan juga ya. Sonde harus suara bagus kok. Hanya mengisi waktu, menghibur diri begitu ya. Yang mau menghibur diri berikutnya malam ini, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, Opa.
2: Iya.
0: Iya, Opa, kalau malam minggu Sonde nganggur ah, Opa pasti.
2: Iya.
0: Malam minggu Opa Sonde menganggur ah. Selalu ada kegiatan.
2: Malam minggu
0: iya.
2: Ada menarik.
0: Oh iya. Jadi malam minggu apa kok Pak?
2: Ya.
0: Malam minggu ukur tempat tidur seperti ini Bung Endang tadi kok atau ya, apa kok?
2: Ini seukur ini. Ukur
0: sampai pagi.
2: Iya, ini kan ukur tempat tidur dapat dihubung panjang 2 meter kotor. Lebar itu 1 meter bersih.
0: Ini barang ketong su tahu memang sebelum pagi toh Opa atau
2: iya.
0: Opa mau menyanyi atau mau dengar lagu sako?
2: Woi memang ini menyanyi mak ini. Ada dasar itu sama.
0: Ada dasar. Iya. Nah kalau begitu sama.
2: Omong-omong saya juga ya kok Sony.
0: Boleh. Iya, mau salam sako boleh Opa atau mau nyanyi?
2: Iya.
0: Mau nyanyi juga boleh.
2: Benci Tapi Rindu.
0: Boleh.
2: Bukan hanya.
0: Iya, itu Opa.
2: Sekedar penghibur. Begitu.
0: Iya, betul Opa. Kita coba kok Opa.
2: Oh, nah, coba
0: sedikit. Coba sedikit tuh Opa.
2: Tapi setengah jam bisa buang handuk kok.
0: Nah, iya.
2: Ini sengaja saya kok ini pancing ini.
0: Sengaja Pak artis. Artis-artis dong maju. Masa dong Sony berani nih Opa sampai semua nyanyi nih. Dong Sony.
2: Iya. Tapen.
0: Mana tapen? Siapa tahu dari
2: Lelogama.
0: Dari Lelogama. Iya, betul. Ini artis-artis.
2: Si kumana
0: artis banyak dong tuh.
2: Iya.
0: Siap-siap Opa.
2: Suara ini dia.
0: Andi ya. Tahu malam minggu apa jadi?
2: Iya
0: siap.

0: Sebentar lah, hotel apa? Barinti sudah, iya sudah, sumantap ini apa? Subisa nih apa?
1: Nonton sinetron berarti datang mau lihat
0: beta. Bapak tuh suka apa? Suka nyanyi tengah malam. Ya opa, terima kasih ya opa. Salam boleh apa boleh.
1: Iya, ini ya. Salam untuk ini biduan.
0: Iya.
1: Yang di WhatsApp.
0: Iya.
1: Mana dengar nama?
0: Gabung harus.
1: Iya, ada ini yang di Lelogama, Mama Jesse.
0: Iya.
1: Ada di Manutapen,
0: Mama Betul, Betsy. Betul, Mama Betsy.
1: Ada di Jiku Mama, Mama Susa.
0: Mama Susa.
1: Muncul
0: sudah,
1: oh itu ada.
0: Iya, ada yang bunyi-bunyi nih, mudah-mudahan salah satu harus sebut nama begitu.
1: Bang Trin, Pak Utri.
0: Makasih opa.
1: Makasih,
0: selamat malam opa Eni. Opa Eni bilang, Mam tua ini apa di nama Mam tua ini malam-malam ju. Ini data melalui beta, opa bilang. Oke, terima kasih opa. Pada telepon berikutnya, selamat malam Roh Rindu. Halo. Oh, pada telepon berikutnya saya coba terputus. Boleh dicoba kembali 0380825444 0380841152 dan boleh di 0811-3820-9440 untuk Anda yang mau gabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dua lagu yang bisa dinyanyikan, tadi opa bilang ini Ketong punya biduan, ini banyak-banyak yang biasa menyanyi-menyanyi, jadi boleh coba kalau mau sekedar nyanyi sepotong saja boleh. Bintang Kehidupan dari Nika Ardila dan Benci Tapi Rindu. Ya, boleh bergabung yang mau gabung dari Diana Nasution. Sambil menanti Anda yang mau gabung, masih banyak waktu kita 1 jam ke depan. Ada secercah senyum dari Lex Trio.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Kita masih di Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0380825444 atau 0380843 1152. Boleh di 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin bergabung. Saya menyapa penelpon yang bergabung di line telepon malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Ya, aduh, jangan Ria loh, lebih tebet nih, Jakarta Selatan.
0: Yang mana ya orangnya?
1: Ah, mentang-mentang nih, hari bintang radio nih. Kita nggak boleh banyak bohong lagi.
0: Oh, nggak boleh bohong ya?
1: Aduh, iyalah, kan bintang radio ya, ini kita sambut biar kemenangannya siapa pemenang. Kakak, Tony kah?
0: Iya.
1: Malam minggu ini ada di studio kah?
0: Enggak di studio sekarang. Enggak di studio, lagi di sawah nih saya.
1: Ah?
0: Lagi di sawah.
1: Karaoke.
0: Suaranya dari sawah nih.
1: Aduh, itu dari sawah bisa mantap suaranya.
0: Iya.
1: Boleh enggak kita mau ikutan?
0: Boleh, lagu apa Ibu Ria?
1: Yang tadi telepon ada Pencinta Perindunya Diana Nasution.
0: Oke, yang suara cewek ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Bantu ya.
0: Boleh dicoba, dicoba.
1: Akhir pekan.
0: Bukan hanya suara cewek.
2: Bukan hanya.
1: Ini udah baik.
0: Iya.
1: Bantu dulu.

0: Itulah sakit lagunya. Ya.
1: Sakit hati memang rindu katanya.
0: Ya, sakit hati jadi rindu ya.
1: Memang kalau lagi sedang benci tapi rindu. Ini buat Kak Sony ini suka kadang-kadang di tanggal muda, kadang-kadang tanggal tua lah itulah tapi ada rindu. Kak Sony selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat Mama Mel.
0: Iya.
1: Asmi, Bapak Haris. Selamat malam Minggu. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta bergabung malam hari ini di line telepon. Padahal

0: kurang enak nanti
1: pendengar
0: dengan nggak ikut lagu kan.
1: Benar.
0: Kupang memang tinggal di Kupang, nyanyi sana enak.
1: Betul.
0: Nanti aja Popi tinggal di Kupang dulu.
1: Boleh.
0: Baru menyanyi dari Kupang.
1: Boleh.
0: Lebih baik.
1: Iya.
0: Atau lebih bagus lagi pergi di studio kayaknya.
1: Ah, boleh, boleh.
0: Ini ya malam ada karaokean di sini di.
1: Oh iya. Live ya.
0: Kita enggak pergi.
1: Live ya.
0: Pulang lambat dari apa ibadah. Jadi saya enggak naik di atas.
1: Live.
0: Iya, live di sana.
1: Karena rame-rame ya, gitu. Itu. Iya.
0: Ada yang apa? Jadi oh enggak dapat lagu ya. Salam-salam.
1: Iya, boleh, Mama. boleh. Iya.
0: Salam yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam ya. Mak Mary Detan juga ada. Bunda Asmi. Terus ada Mama Susana Glenn. Opa Imi bersama Oma ya. Bung Palis, Bung Botus, Bung Yahuda, Pak Haris, Bung Endang. Oh, ada Pak Freddy bersama Ibu Putri, Kakak Diona, Kak Dewi, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Buat Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
1: Baik.
0: Terima kasih ya Bang Sony.
1: Makasih Bu Natalia, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia, shalom. Terima kasih Ibu Natalia sudah bergabung malam hari ini di line telepon. Boleh di 0380825444, boleh di 0380843152 atau di 0811-3820-9440. Kalau mau nyanyi juga boleh. Selamat malam Bro Rindu. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Bung Ferry mau nyanyi kah?
2: Oke.
1: Lagu apa?
2: Benci tapi rindu.
1: Suaranya kecil sekali Bung Ferry.
2: Benci tapi rindu.
1: Iya, benci tapi rindu. Siap ya?

0: Okay, Bung Ferry dari SOE.
1: Saya samar-samar dari jauh ke mana kok.
0: Iya, Bung Ferry juga suaranya samar-samar, jadi makanya tuh. Iya, sama-sama samar jadi.
1: Apa sinyal ke masuk keluar
0: Oh iya. Oke. Silakan Bu Ferry, menyapa siapa?
1: Salam pertama Ibu Natalia Toli-Toli tadi Pak Miller, terima kasih sudah sumbang lagu. Ibu Ria di Jakarta, Ibu Atit Romnas, Radiona Wesapa, Ibu Binti Manutapen, Manita Eteta, Bapak Hortus Fosito, Ibu Dewi Esau, Kapuja di Bintun, Ella Alak, dan Cecilia Mantasi.
0: Iya.
1: Majum Silalu Agama, masuk ke komanyanya.
0: Iya.
1: Sekalian dengan Bapak Andesko yang nyanyinya itu Obaja.
0: Oh iya, betul. Itu ya, Selama Ju. Iya.
1: Dengan kakak siapa di Sulamo, Le?
0: Revlan. Iya, kakak Revlan.
1: Untuk Om Sony, salam, selamat bertugas.
0: Baik, Om Ferry. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini 0380-825-444 atau 0380-843-1152 yang ingin bergabung. Mau menyapa saja juga boleh. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Dengan Ma Elda di Tova.
0: Ma Elda dari Tova. Kemana Ma Elda? Belum istirahat kok.
2: Ya, masih dengar-dengar ini Pro 1 RRI.
0: Iya, Ma Elda mau nyanyi kok atau mau
2: lagu mana-mana?
0: Lagu ada dua nih Ma Elda.
2: Apa-apa ya?
0: Ada Benci Tapi Rindu, kemudian ada Bintang Kehidupan.
2: Ay, nanti
0: Maeda
2: salah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, ini apa salam buat Kak Soni.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Kak Fir di Soe.
0: Iya. Yeah.
2: Salam buat Mak Santika. Salam buat Mak Jesse. Salam buat Mak Selmite.
0: Iya. Yeah.
2: Berapa orang ya Kak Soni?
0: Boleh, berapapun. Jangan.
2: Salam buat ini, salam kenal dari Ma Elda di tadi kakak Mama di Jakarta yang menyanyi itu.
0: Ibu Ria, iya.
2: Oh iya. Salam buat Ibu Ria di Jakarta.
0: Iya.
2: Salam buat ini Ibu Natalia juga.
0: Iya.
2: Dan salam buat ada nama ini Abang Marcel di Ende.
0: Betul.
2: Oh iya. Salam dari Ma Elda di Sofa juga. Terus salam buat semua sa.
0: Iya.
2: Selamat malam, Tuhan berkati. Salam kompak di udara.
0: Iya.
2: Kak Soni, selamat malam Ma Elda di Sofa.
0: Iya, terima kasih Ma Elda.
2: Selamat malam,
0: Shalom. Terima kasih untuk Ma Elda dari Tova di 0380-825-444. Yang masih mau bergabung masih boleh sampai di jam 11 malam, penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, iya.
3: Selamat malam, Minggu.
0: Selamat malam, ini artis kita datang nih, mau nyanyi 10, ya. 10 lagu ini malam.
3: Ini sudah, jadi berapa purnama lalu, ini baru mau muncul lagi dong malam ini.
0: Yang penting sehat, Bapak Putra Tengah di Papua. Iya.
3: Lalu ini Bang Tony.
0: Selalu, kalau di fak-fak aman terkendali ya.
3: Aman saja, baru aman. Hari ini ada gerimis.
0: Oh iya, baik. Silakan Bapak Putra Tengah mau menyapa siapa? Atau mau mau menyanyi?
3: Oke, salam-salamnya.
0: Putra Tengah nih ada-ada saja. Lanjut. Iya.
3: Oke, silakan ya. Untuk ini yang pertama Bang Soni sama saya juga Tuhan yang berkati.
0: Ya.
3: Ya selalu salam untuk semua kru. Sama malam Minggu selalu dengan keluarga.
0: Iya.
3: Oke, Bunda Natalia selamat malam juga Mama Ima. Ada juga Bang Endang, Opa Eni.
0: Iya.
3: Bang Marcel di Ende, Pak Fili Putri, Imroke. Figuria di Jakarta, Sejinda juga, Ayu Masoi, Panasun, kemudian ada Marina, ada juga Bang Miller, juga Lotus, dan
0: yeah,
3: juga sudah semua-semua saja ya.
0: Semua-semua.
3: Malam minggu ini.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang dinyanyikan.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, Bang Joni.
0: Baik, Bapak Putra.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Putra Tengah di Fak-Fak Papua sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, selamat malam minggu, halo. Halo.
4: Iya, halo.
0: Halo, iya. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Dengan Emi.
0: Kak Emi, ke mana Kak Emi?
4: Ini mau karaoke, Kak.
0: Mau karaoke lagu apa kok, Kak Emi?
4: Iis Sugianto.
0: Ah, ini nasib. Yang mana?
4: Nasibmu dan nasibku begini.
0: Nasibmu dan nasibku begini kok.
4: Iya, atau di situ Kakak siap apa?
0: Ada Benci Tapi Rindu, kemudian Bintang Kehidupan. Yang mana?
4: Coba Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan.
4: Iya.
0: Oke, dicoba Bintang Kehidupannya Kak Emi ya. Mudah-mudahan adanya pas di Kak Emi.
4: Iya.
0: Di Rote hujan kok Kak Emi?
4: Ini panas.
0: Panas sekali kok.
4: Tidur yang angin.
0: Iya. Yeah.

0: Kak Emi ini kalau setiap kali nyanyi saya salut karena hafal liriknya persis begitu ya. Luar biasa. Kita sambung lagi sekali lagi toh Kak Emi?
1: Iya.
0: Iya.

0: apa yang membuat Kak Emi selalu hafal dia punya kata-kata ya? Apa yang membuat Kak Emi selalu
1: iya. Setiap hari dengar lagu
0: terus ya, lama-lama hafal ya. Juga.
1: Lama-lama hafal
0: dan juga.
1: Lagu mana yang ini? Ingin belajar begitu nanti saya minta ulang-ulang di radio kalau setiap kali ini.
0: Iya. Akhirnya
1: Indonesia. Akhirnya itu salah satu contoh.
0: Iya. Akhirnya
1: kami kan penyandang disabilitas netra total.
0: Iya.
1: Sampai semua orang punya ini HP Android jadi
0: betul.
1: Hanya bisa dihafal
0: saja. Iya. Kekuatannya iya. Di hafalan begitu ya.
1: Iya.
0: Ingatannya kuat iya. Sekali nih, luar biasa,
1: iya,
0: luar biasa.
1: Ini, senasib dengan Baltasar Kolopawe
0: iya.
1: Dan kami satu, di panti dia, Kak.
0: Iya,
1: tapi
0: luar biasa.
1: Kami sudah hasil, toh, jadi masing-masing disalurkan ke tengah masyarakat, begitu.
0: Iya,
1: okay. Nah, nemna leo to, au la o leo te.
0: La o matalala. La o matalala le, boi.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Orang roti.
0: Iya, Kak Emi mau salam kok atau sudah tadi?
1: Salam kompak leo te atau mana bel akan doni.
0: Iya. Makasih Mbak Ukini, Kak Emi. Terima kasih sudah bergabung. Pokoknya beta yang penting iya sa dengan la omat lolole, yang penting mengerti itu sa cukup. Kak Emi dari Rote, terima kasih sudah bergabung. 0380825444 atau 0380843115. Penelpon berikutnya, selamat malam. Soda Molek.
2: Selamat malam,
0: sudah mulai. Ini juga sama. Ini sama, kita dari sama-sama dari ini tadi satu dari mana ini terus ini dari mana kok?
2: Ini dari mana kok?
0: Iya, makanya itu tadi kan Kak Emi bilang apa kok? Jadi bertanya iya saya jadi.
2: Oh, pasti Kak Emi bilang sudah mulai nih itu bahas.
0: Iya, begitu, Su. Mak Anita, kabar baik, kok?
2: Puji Tuhan, malah Kak Soni.
0: Iya, tabek ya, Mak Anita.
2: Akatuh. Iya, Kak
0: Soni, tabek. Apa ya? Au menyanyi-menyanyi, iya.
2: Oh, iya, menyanyi-menyanyi. Oh, iya.
0: Iya. Ma Anita mau menyanyi atau mau apa ini?
2: Salam
0: Sako. Salam Sako.
2: Iya.
0: Iya, boleh.
2: Salam pertama buat Bapak Woto.
0: Iya.
2: Ate Dinda, Bapak Endang, Opa Enya Fernindo. Ada Mam Besi. Kadeona, Bung Ferry, Bung Joy, Bapak Lesera, buat Bapak Lengang Marian, Anak Meridetan,

0: Bung Wilky di Camplong.
1: Ya.
0: Ah, Bapak Pi, Bung Rifan di Sulam, sama Bu Jang dan nama Duta, dan semua saya ke
1: baik, baik.
0: Buat Jackson, selamat malam minggu. Sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Orang hati-hati jalan sampai rumah dengan selamat. Bertemu dengan keluarga ini juga kita damai dan sejahtera.
1: Iya.
0: Makasih,
1: terima kasih, terima kasih Mbak Mama, terima ya, kasih Mbak, Mama Anita. Iya, selamat malam Mama Anita dari Wetita, terima kasih sudah bergabung. Yang berikut ini dari Rote Selatan kok.
2: Ya, Rote Selatan.
1: Kadang-kadang pindah-pindah ini yang berikut ini. Kadang-kadang di Sulawesi Selatan, kadang-kadang di Rote Selatan, kadang-kadang di Ampuang Selatan. Ini orang begini ini sulit dipercaya.
2: Rupanya di mana-mana yang penting di Selatan.
1: Yang penting Selatan ya. Oke, okay. Iya. Nanti besok di Timur Tengah Selatan begitu kok?
2: Iya, nanti besok di Timur Tengah Selatan.
1: Abis itu pidi ini.
2: Semau Selatan.
1: Pokoknya semua yang Selatan ya, Sulawesi Selatan, Semau iya. Selatan semua.
2: Kalimantan Selatan.
1: Sumatera Selatan.
2: Iya.
1: Sudah, nah ibu tanggung Selatan semua sudah itu
2: tanggung
1: ibu.
2: Tanggung semua.
1: Sudah.
2: Selatan dong.
1: Mama Jisi kabar baik kok?
2: Kabar baik-baik.
1: Iya, mama nyanyi kok atau?
2: Mama itu lagu dong. Mama Jisi kurang hafal deh lirik dong.
1: Mama Jisi hafal yang pelangi-pelangi alangkah indahmu kok?
2: Oh, pelangi-pelangi nah itu. Nanti pokoknya tahu sebagian juga.
1: Jadi itu mau lagu. Iya, mau salam-salam kok atau?
2: Tak ingin sendiri.
1: Iya.
2: Tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri ya.
2: Iya.
1: Tak ingin sendiri yang mau dinyanyikan Beta coba kah? Tak ingin sendiri.
2: Dari Panje.
1: Dari Panje ya.
2: Aku
1: tapi
2: masih
1: ya.
2: Seperti yang dulu.
1: Oke. Saya coba lagunya ini tak ingin sendiri. Aku masih seperti yang dulu.
2: Iya.
1: Masih kok? Atau su berubah? Bilang sudah nah, su berubah. Su sekarang su rambut su lurus. Alis su tipis. Masih seperti yang dulu eh. Ini dulu. Oke, kita coba ya, Mama. Mudah-mudahan nanti ya. Nadanya pas.
2: Iya.
1: Atau bagaimana?

0: maju, hafal persis toh. Lanjut kok, Mama Jisi lanjut.
1: Iya, lanjut.
0: Lanjut. Intro. Ya. Intro dulu. Memang orang kalau su hafal satu lagu tuh nyanyi sonde macet-macet.

0: Ini yang selatan pas nih.
1: Selatan pas.
0: Mama Jesse, silakan. Ya. Dengan Kak Ben.
1: Oh iya, salam buat Kak Ben.
0: Ya.
1: Dengan tadi Kak Ferry. Tadi barusan lewat itu siapa?
0: Barusan lewat itu Mama Anita, ada Kakak Emi.
1: Iya, Mama Anita, Kakak Emi.
0: Iya.
1: Bapak Butus, Ibu Ria, Bunda Natalia.
0: Ada putra tadi tengah di Fak-Fak. Iya, ya? Ada putra tengah dari Fak-Fak Papua ya, tadi yang bergabung. Iya.
1: Iya. Salam sakura tabut semua.
0: Iya.
1: Ada Bapak dan anak yang lagi duduk santai.
0: Selamat malam Bapak.
1: Ya.
0: Selamat malam Bapak. Bita selamat malam untuk Bapak di belakang.
1: Bapak ada sibuk dengan film Cina jadi.
0: Iya. Iya, iya. Terima kasih. Iya, selamat malam Mama Jessie.
1: Selamat ya. Malam Minggu, shalom.
0: Selamat malam Minggu, shalom. Mama Jessie sibuk di radio, Bapak sibuk dengan film Cina. Tadi ada yang sibuk di radio, ada yang sibuk nonton sinetron. Memang beda-beda masing-masing orang dengan dia punya kesenangan sendiri. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna orang Manado.
0: Aduh, Manado. Ibu Ratna orang Manado. Bagaimana Ibu Ratna kabarnya? Ibu Ratna dari Manado.
2: Kabar puji Tuhan, sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa. Orang Manado itu biasanya suaranya bagus-bagus, Ibu Ratna. Jadi mau menyanyi atau mau apa nih? Menyanyi, menari, boleh menggambar juga boleh.
2: Ini dengan penyiar siapa?
0: Dengan Sony, Ibu Ratna.
2: Salam kenal dengan penyiar Sony.
0: Salam kenal, biasanya Ibu Ratna.
2: Kalau saya gabung sih Pak Sony.
0: Iya, betul.
2: Siapa Sony ini?
0: Ini Sony ini, iya, iya. Betul. So pernah gabung, makanya kita iya. Kita nyanda perkenalkan lagi karena kita so pernah sama-sama, suaranya sudah akrab Ibu Ratna.
2: Iya, soalnya ini lagi dengar di apa. Boleh mau nyanyi?
0: Mau nyanyi boleh, boleh. Mudah-mudahan tidak dilema. Ada dua pilihan lagu yang mau dinyanyikan, yang mana? Benci Tapi Rindu atau Bintang Kehidupan?
2: Nggak boleh pilih sendiri.
0: Pilih sendiri boleh, tapi dicoba nanti. Apa kira-kira?
2: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan dari
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Kita coba Dalam Kerinduan Betaria Sonata. Mudah-mudahan adanya pas nih Ibu Ratna ya. Dan kedengaran di HP-nya suaranya jelas ya. Kita coba Dalam Kerinduan dari Betaria Sonata. Dicoba Dalam Kerinduan dari Betaria Sonata. Mudah-mudahan adanya pas ini Ibu. Kedengaran bagus Ibu Ratna?
2: Nggak terlalu.
0: Oh, nggak terlalu ya. Gimana ya? Tapi nanti bisa...
2: Oh, sudah.
0: Oh, ya, oke.
2: HP saya sudah.
0: Oke.

0: Ini musik dulu Ibu. Musik dulu, musik jeda dulu. Iya. Nanti kita mau sambung lagi atau cukup mau sambung?
1: Boleh sampai di sini saja.
0: Sampai di sini saja. Boleh, boleh, boleh. Boleh Ibu Ratna, silakan mau menyapa siapa malam ini?
1: Salah pertama,
0: ya.
1: Ini yang bertugas Pak Sodi, terima kasih saya angkat telepon.
0: Iya.
1: Semangat selalu, sukses, sehat dan diberkati Tuhan.
0: Ibadah. Sama-sama.
1: Tercinta.
0: Iya.
1: Ada di rumah.
0: Iya.
1: Lanjut, kita mau salam yang selewat-lewat hadis.
0: Iya.
1: Kenal dengan Ibu Ratna, ada Pak Putra Tengah,
0: iya.
1: Ada Bang Martel di NCT juga dapat salam, ada Bang Sati.
0: Iya.
1: Ada juga Bunda El di Makalisung, ada Sejudin di Manado, ada juga Cliff di Manado, dapat salam semua, salam sehat semua.
0: Iya.
1: Ada Pak Widi di Tokyo, dan sama-sama aja. Ibu Ratna mau salam, salam kompak semua, walaupun cuma lewat udara, salam bersahabatan dan diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
1: Itu saja buat Pak Tony, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu Ratna, terima kasih Ibu Ratna dari Manado sudah bergabung malam hari ini di line telepon di 0811382094440 untuk malam ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, Kakak Wati dari Perumnas. Betul toh, WBT bukan?
2: Sudah lunas.
0: Sudah lunas? Sudah lunas. Perumnas, perubahan sudah lunas. Oke. Okay. Kayaknya
2: sama Kak siapa?
0: Saya dengan Kak Ben.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Kurangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Yang sudah lewat pasti banyak.
0: Lumayan banyak.
2: Kita baru pulang malming.
0: Oh iya ya. Wah, malming kemana saja nih keliling-kelilingnya?
2: Ngedate tadi sama.
0: Iya.
2: Ada ngajak dating dari
0: jalan-jalan. Oh, itu mantap mantap. Iya.
2: Oke, berarti salam aja semua yang sudah lewat.
0: Iya.
2: Yang lagi monitor juga, selamat beristirahat. Lagunya seperti biasa, ikut saja.
0: Ikut saja, ya. Soalnya, iya, makasih Kak Wati. Soalnya kemarin itu lagunya, lagu senangnya itu ini apa namanya, kalau cinta menggoda begitu ya atau apa ya?
2: Tahu ya, dengar ya kemarin
0: Kak. Dengar. Iya.
2: Ayo Kak.
0: Iya.
2: Lagu apa biar
0: bisa cari? Iya. Kalau cinta menggoda.
2: Kak Wati sering ini. Oke deh. Cari lagu-lagu itu.
0: Iya.
2: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Wati dari Perumnas. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
3: Halo malam.
0: Selamat malam, iya. Dengan Nona siapa di mana?
3: Sama Bunda.
0: Bunda. Bundanya juga kadang-kadang suka ganti-ganti. Nah, jadi kita pikir ini Bunda siapa?
3: Oh iya, ini Bunda Ani.
0: Oh, ini malam Bunda Ani.
3: Ya, Ani Lado di makan.
0: Oh iya. Terus yang satunya?
3: Kembaran seperti Kak Soni. Kak Soni pun kembaran kan lebih ganteng dari yang Kak Soni.
0: Nah, ini Bunda Ani pun kembaran lebih cantik dong.
3: Oke deh kakak lagi.
0: Ya, mari silakan.
3: Boleh bisa satu, tapi Kak Soni yang nyanyi ya.
0: Eh, Bita Son bisa menyanyi.
3: Waduh, masa sih? Jangan
0: iya.
3: Kan Kak Soni pintar nyanyi.
0: Aduh, sudah.
3: Makanya aku request satu lagu.
0: Lagu apa kok?
3: Lagu Judika.
0: Judika.
3: Bukan dia tapi aku.
0: Orang lagu lama mah. Lagu lama mah maunya Judika nih ke mana.
3: Aduh. Nah kalau begitu dari Panbers.
0: Panbers yang apa?
3: Yang ada di
1: Kalsoni. Aku gak hafal lagu.
0: Pokoknya nanti Beta cari salah satu dari Panbersko.
3: Lalu Bapak dosen nyanyi ya. Karena aku pengen dengar.
0: Biar suh.
3: Kan Bapak dosen ikut paduan suara, jadi ya otomatis pasti hebat. Oke, aku Pandes. Mau ngucapin selamat malam buat Mama Ridetan, Mama Rian, Mama Relatif, Om Edu Lake, Mama Glenn, Ama Nona sama Ama Benja, Bung Margo, Sisilia Kaja, Emi Rote, Natalia Rote, Mbak Utri sama Bung Freddy, lalu ada Putra Tengah, ada Mbak Wigati, ada Mbak Ima, Mbak Umere, ada Bang Bujang juga di Mbak Umere, lalu ada Ayu Masohid, Nona Ria Jakarta, Tedinda Bogor, Diona Oisapa, lalu siapa lagi? Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo.
0: Radio lama-lama tutup sudah.
3: Ya udah, untuk semua aja, sorry ya. Kak Sonia udah bilang nanti radio tutup, jadi kalau mau protes, kirim aja protes kalian di WA Radio Pro 1.
0: Oh boleh.
3: Oke, kan nanti yang terima kakak dosen. Oke.
0: Terima kasih.
3: Oke, selamat malam, dadah.
0: Iya, terima kasih untuk Bunda Ani katanya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Iya, ini lagunya Panbers tapi yang nyanyi Fanny Fabiola. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Jangan kita lah, ini Bunda Ani tadi. Sebagai lagu terakhir untuk kebersamaan kita, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk edisi 19 September 2026. Penelpon yang sudah bergabung malam hari ini, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sesudah ini masih ada renungan malam, dan untuk malam minggu ini ada renungan malam Buddha yang bisa Anda simak. Tetap dengar Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

syair pelimpahan jasa. Syair ini adalah syair-syair tentang pelimpahan jasa, di mana kita membagikan jasa-jasa kebajikan.

เขมัปปะดัญจะปัปปนโต เทสะสะสิจจะตังสุบา Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari lima, satu ataupun empat gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, penyuluh agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ci padutena bhasatiwa karotiwa, tato nang dukha manweti cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba,
berkata kasar, dan berbicara sia-sia. Keempat bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan. Apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana. Di media sosial kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dhamma. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan, atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan,
komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila kelima pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar. Padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun, dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan metta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu, namo buddhaya.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Brave, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 20 September 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1. Sekali di udara, tetap di udara.

waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Kupang FM 94,4 AM 11.07 Channel Inspirasi.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat berjumpa kembali bersama Beta Funky Letter dan juga rekan Rifan Rajamata. Kembali temani Anda edisi hari ini Minggu tanggal 20 September 2026. Dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Dan pendengar, di pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen. Nanti di pukul 6 ada rangkaian Warta NTT Pagi. Selepas itu ada rangkaian juga informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Kami ajak Anda juga bisa bagi-bagi info terkait dengan cuaca, kemudian terkait dengan harga pasar gitu ya. Ataupun juga ada keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan kepada kami, silahkan gitu ya, menyangkut dengan pelayanan publik. Dan nanti di pukul 8, hari ini jadwal siaran langsung kebaktian gereja dari gereja GSJA Amazing Grace BTN, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu juga jangan lewat, nanti di pukul 11 kami akan hadirkan untuk Anda Idola Anak atau Indonesia Layak Anak yang kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan anak-anak dari Rumah Musik Siloam. Karena itu, pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Kristen yang hari ini kita akan bahasnya tentang Yesuslah penyembuh yang akan disampaikan penyuluh agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Milky Yohanes O, Sarjana Teologi yang kami akan hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Kupang pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gopang. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Sebelum kita melangkah dengan semua rangkaian aktivitas kita, kita akan dengarkan renungan pagi ini yang akan disampaikan Pak Melki Yohanes O, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen pada Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan judul renungan Yesuslah Penyembuh. Shalom, selamat pagi Pak Melki.
1: Shalom, Neko Pongki.
0: Apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya, kayaknya relate juga ya hari ini dengan kehidupan kita gitu ya. Karena itu Pak Melki, sebelum kita memulai dengan perenungan kita di pagi hari ini, kita akan awal dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan Pak Melki.
1: Oke, baik pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan perenungan kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segenap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kami ruang dan waktu untuk bisa duduk di hadapan kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan akan suara sabda-Mu, mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Sucikan, kuduskan hati kami, sehingga kami boleh siap dan layak untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, yang mau mendengar setiap firman yang Engkau sampaikan, tetapi juga mau melakukannya dengan setia dan taat ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik pendengar yang terkasih, dimanapun berada, hari ini kita akan belajar suatu perenungan yang bertemakan Yesuslah Penyembuh. Pendengar yang terkasih, hari-hari ini kesehatan adalah kebutuhan hidup yang utama. Saya melayani di beberapa tempat, di beberapa rumah sakit. Ada banyak orang sakit di sana tentu saja, tetapi saya kemudian berpikir, mengapa rumah sakit ini tidak pernah free satu hari juga, selalu saja penuh. Dan saya kemudian menyadari bahwa benar, kesehatan itu adalah kebutuhan yang utama. Di dalam lingkungan sosial di mana saya hidup, itu saya boleh melihat bahwa ada tetangga-tetangga yang sakit, flu secara bergantian, batuk secara bergantian, mungkin ada sakit-sakit yang lain mengenai pencernaan dan lain-lain, itu hampir di setiap tempat saya temui. Dan itu yang kemudian menguatkan saya hari ini untuk berbicara tentang Yesuslah Penyembuh. Pendengar yang terkasih, ketika manusia bertarung dengan segala kesulitan melawan waktu, baik untuk berkarya maupun menafkahi keluarga, kesehatan kemudian menjadi

tapi juga di kalangan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini sangat ironis. Sebab ada orang Kristen yang melelahkan diri dan bersusah hati dalam mengupayakan kesehatan mereka, padahal mereka tahu bahwa Yesus adalah penyembuh. Pendengar yang terkasih, hari ini kita akan belajar bersama di bawah satu tema, yaitu Yesuslah penyembuh. Ada sebuah cerita yang menarik di dalam pelayanan Yesus ketika kala itu Yesus kaget karena ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhnya untuk menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun lamanya. Kita bisa dilihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48. Di sana ceritanya jelas, ada orang banyak berdesak-desakan termasuk ibu yang sakit ini juga. Dan Yesus juga sedang didesak oleh orang banyak, dan kemudian si ibu ini berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh." Dan ternyata benar bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga dia disembuhkan. Lalu Yesus seperti kaget, kemudian berbalik melihat semua orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku? Sebab ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku." Dan perempuan itu mungkin ketakutan dan kemudian mengaku bahwa, "Aku yang telah menjamah jubah Tuhan." Lalu ungkapan Yesus pada saat itu ya, kemudian menjadi renungan kita hari ini adalah, "Biarlah terhibur hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ini kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-48. Sekali lagi, "Biarlah terhibur hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Pendengar yang terkasih, ungkapan Yesus di atas adalah perenungan kita hari ini. Yesus memulai ungkapan itu dengan berkata bahwa, "Biarlah terhibur hatimu, anakku." Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penyembuh yang pertama-tama menyembuhkan kondisi mental kita terlebih dahulu. Kita tahu bahwa statistik di rumah sakit kebanyakan menjelaskan bahwa ada lebih banyak orang tua di rumah sakit yang meninggal bukan karena sakit fisik, tetapi karena stres. Kondisi fisik mereka mungkin pada awalnya baik-baik saja, tetapi karena pikiran, karena tekanan, karena banyak hal-hal yang mereka pikirkan, kemudian imun tubuhnya kemudian turun dan akhirnya mereka gampang terserang penyakit. Oleh sebab itu, Yesus memahami diri kita. Yesus yang memahami diri kita menyembuhkan kondisi mental kita dengan menghiburkan hati kita dan melepaskan beban tekanan hidup kita. Terlebih dahulu barulah kemudian menyembuhkan sakit fisik kita. Tidak ada tertulis bahwa, "Marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tetapi juga kemudian tertulis bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidakkah ini memberikan kita suatu indikasi bahwa mental dulu, baru kita bicara fisik. Kalau mental kita sudah sehat, fisik kita pasti akan ikut sehat. Hal yang berikut, bahwa setelah Yesus menyembuhkan ibu ini, dia berkata bahwa, "Biarlah terhibur hatimu, anakku." Mengapa demikian? Mengapa Yesus berkata, "Biarlah hatimu terhibur"? 12 tahun mengalami sakit pendarahan itu bukan hal yang mudah untuk perempuan. Bagaimana dia berbaur di masyarakat? Apakah kemudian dia akan diterima atau dikucilkan? Entah hinaan apa lagi akan dia dapatkan. 12 tahun dia tidak mendapatkan dokter ataupun tabib untuk mengurus sakitnya. Tetapi dia mencoba bertahan dengan keadaan yang ada sampai suatu waktu dalam kasih karunia Tuhan dia dipertemukan dengan Yesus. Saya bisa membayangkan ibu ini akan berdesak-desakan dengan begitu hebatnya.

untuk mencari peluang asal ku jamah saja jubah Yesus. Dia tidak perlu pertemuan, dia tidak perlu kata-kata, dia tidak perlu doa, tidak perlu jamahan tangan, tumpangan tangan, tidak perlu. Dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dia sembuh. Dan ketika ibu ini sembuh, saya berani bertaruh bahwa pada saat itu, bukan fisiknya terlebih dahulu, tetapi mentalnya disembuhkan. Betapa sebuah kelelahan dengan sakit selama 12 tahun, lenyap dalam seketika. Semua penderitaan, tekanan, cacian mungkin dikucilkan dalam kelompok masyarakatnya. Pada saat itu juga terlepas. Beban 12 tahun yang mengikatnya terlepas seketika. Saya membayangkan itu adalah perasaan terbaik yang pernah dialami oleh perempuan itu. Dan Yesus juga menyembuhkan dia. Pertama bukan dulu fisiknya tetapi mentalnya. Dia dengan Yesus berkata bahwa biarlah terhibur hatimu anakku. Sebuah sukacita untuk ibu ini. Dan ini juga menjadi sebuah perenungan untuk kita bahwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan kita, dia menyembuhkan mental kita terlebih dahulu. Ada banyak tekanan dalam kehidupan kita. Pekerjaan, kita berburu dengan waktu, keluarga, keluarga besar, dan tekanan-tekanan yang lain. Mungkin keinginan untuk memiliki ini dan itu. Yang kemudian kita berburu di dalamnya. Tekanan urus anak juga di rumah, dan sebagainya. Fisik kita mungkin sehat, tetapi mental kita mungkin saja berada dalam keadaan sakit. Dan Tuhan Yesus menawarkan diri bahwa di dalam tangannya ada penghiburan, di dalam tangannya ada kesembuhan. Pendengar yang terkasih, hal yang kedua yang menjadi kita yang saya bagikan sebagai perenungan untuk kita pagi hari ini adalah ketika Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini hal yang sedikit, menurut saya sedikit unik ya. Karena dia tidak bilang, saya menjamah dan aku menyembuhkan engkau. Dia tidak bilang, aku menyelamatkan engkau. Tapi Yesus bilang, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Dan ini sebenarnya adalah suatu kenyataan atau fakta yang sudah Yesus genapi sendiri. Dan hari ini kita tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari pekerjaan kuasa kegelapan, tetapi juga melepaskan kita dari sakit penyakit kita. Firman Tuhan berkata di dalam tulisan Rasul Petrus bahwa oleh bilur-bilurmulah kamu telah sembuh. Kesembuhan itu sudah ada. Apakah kita mau menerimanya? Itu hanya bisa terjadi lewat iman. Yesus sendiri yang berkata bahwa segala penyakit kita yang dia tanggung, maka kita mempercayainya. Dia tidak bilang segala penyakit ini hanya fisik saja atau yang ringan saja, tapi bahkan penyakit yang paling berat sekalipun dia sanggup untuk menyembuhkannya. Persoalannya, apakah kita punya iman, punya keberanian untuk mengklaim itu dalam kehidupan kita? Persoalannya, apakah kita punya keberanian dan tekad sebesar ibu yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun ini atau tidak? Itu menjadi perenungan kita sendiri. Kita punya hal yang gratis, yang cuma-cuma, yang telah dikerjakan oleh Yesus. Persoalannya pada kita, apakah kita mau menerimanya atau tidak? Hal terakhir yang menjadi perenungan kita hari ini, pendengar yang terkasih, adalah ungkapan Yesus kepada ibu yang sakit itu. Yesus bilang, pergilah dengan selamat. Kata pergilah dengan selamat, selamat ini ketika saya mencoba menelisik kembali di dalam tulisan bahasa aslinya adalah Eren dalam bahasa Yunani itu, dia punya arti shalom atau damai sejahtera. Shalom ini ketika saya coba melihat lagi
pengertian kata ini, padanan kata ini, ternyata ini damai sejahtera ini bukan perasaan, tetapi keadaan. Keadaan di mana kita tahu jelas bahwa dimanapun kita pergi dan berada, Yesus ada bersama kita. Itulah mengapa kalau orang-orang Kristen, khususnya kalau saya sendiri yang berlatar belakang dari Alor, itu kami kalau sapa orang, kami pasti selalu bilang shalom. Masuk rumah, shalom. Ketemu orang, shalom. Awalnya mungkin ini hanya sebuah ungkapan yang sederhana dan sepele menurut kebanyakan orang, tetapi belakangan saya sadar bahwa itu adalah sebuah ungkapan untuk mengingatkan kita bahwa entah sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang tidak senang, Yesus ada bersama dengan kita. Shalom ini bukan perasaan, bahagia apa, damai ini bukan perasaan. Damai ini adalah sebuah kondisi di mana tidak peduli di mana kita pergi dan berada, entah dalam lembah kekelaman sekalipun, Yesus ada bersama dengan kita. Damai yang dikatakan Yesus dengan berkata bahwa pergilah dalam damai, ini adalah sebuah asuransi, sebuah jaminan bahwa kamu tidak perlu takut. Setelah kamu sembuh, kemanapun kamu pergi, aku ada di sana untuk menyertai. Jangan sungkan lagi untuk meminta tolong. Asal kamu berserah, apapun pergumulanmu, apapun yang kamu jalani, saya ada bersama-sama dengan engkau. Mungkin itu yang sedang Tuhan ingin sampaikan ketika dia berbicara bahwa pergilah dengan selamat atau pergilah dalam damai. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah penyembuh kita. Ketika dia menyembuhkan, tidak hanya fisik kita, tetapi mental kita. Kondisi tubuh yang lelah karena pikiran, tekanan. Kondisi mental yang menurun karena banyaknya pergumulan dalam hidup. Yesus tahu, Yesus peduli itu. Apakah kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Yesus sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa marilah semua orang yang letih lesu dan berbeban berat sebab Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Yesus juga tahu bahwa kita bergumul dengan sakit fisik kita setiap hari. Mungkin sukar sulit, mungkin berat. Kalau pergi ke rumah sakit mungkin makan banyak biaya untuk menyelesaikan sakit-sakit ini. Saya juga dulu waktu awal-awal seorang yang ya mungkin tidak terlalu bersandar kepada Kristus, selalu mempercayai bahwa ketika sakit kita harus ke rumah sakit dan dokter pasti bisa menyelesaikan sakit itu. Kalau tidak di rumah sakit A, ke rumah sakit B. Kalau tidak di provinsi A, pergi ke provinsi B. Kalau tidak di negara A, pergi ke negara B. Pasti bisa. Tetapi pada akhirnya, ketika saya membaca cerita-cerita di Alkitab, terutama dalam perikop ini, ada sebuah cerita yang berkata tentang Yairus yang anaknya meninggal. Ketika orang berkata kepada Yairus bahwa, Yairus, tenang sudah, tidak usah merepotkan Yesus lagi. Anakmu sudah meninggal. Tapi kemudian Yesus menampik perkataan itu dengan berkata, tidak, dia tidak mati, dia cuma tidur. Saya duduk dan berpikir ini tidak masuk akal. Kalau orang mati, ya mati. Tetapi Yesus pergi ke rumah Yairus dan berkata kepada anak itu, nak, bangunlah. Dan seketika anak itu bangun dan meminta makan. Pendengar yang terkasih, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Apa yang menyusahkan Yesus untuk menyembuhkan kita dari sakit yang paling berat? Selama napas masih ada, Yesus pasti sanggup untuk memulihkan kita. Jadi jangan berkecil hati, apa yang kita perlukan dari iman kepada Yesus. Karena iman itu yang kemudian menyelamatkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, Yesus tidak hanya menyembuhkan kita dan melepaskan kita begitu saja. Dia berkata bahwa pergilah dalam damai, memberikan kita suatu jaminan bahwa setelah kamu sembuh ini, tidak peduli dimanapun kamu pergi dan berada, ketahuilah aku bersama-sama dengan engkau. Aku akan bersama-sama dengan engkau, menyertai engkau, memberkati pekerjaan-pekerjaan dan seterusnya. Ini bukan perasaan, ini adalah kondisi dan keadaan real di mana Tuhan selalu ada bersama dengan kita.
Pendengar yang terkasih, kiranya renungan kita tentang Yesuslah penyembuh ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin.

0: Ya, peringkat Pro 1 kita sudah dengarkan renungan tadi. Ya, kita berharap untuk Anda yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin sudah setahun, dua tahun, bahkan belasan tahun Anda bergumul dengan sakit penyakit, namun tak kunjung sembuh. Semoga perenungan firman Tuhan yang disampaikan sama Pak Melki hari ini bisa memberikan kekuatan, pengharapan baru bagi Anda bahwa Yesus selalu ada dan juga memberikan kesehatan bagi Anda dan kekuatan gitu ya. Nah, karena itu pendengar, kami ajak Anda untuk bisa berbagi ya, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan sama Pak Melki untuk kita sharing bersama, silakan di 0380-825-444 atau 843-1152. Dan yang sudah bergabung, shalom, selamat pagi.
1: Shalom, Kak Fungki, selamat pagi, selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa, di mana?
1: Ya, shalom Pak Meki, selamat hari Minggu.
2: Shalom,
1: dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
2: Selamat hari Minggu Bapak Endang.
0: Silakan Bapak Endang, adakah yang ingin ditanyakan?
1: Oke, topik hari ini, Yesuslah penyembuh. Setiap manusia tidak luput dari penyakit, baik dia kaya maupun miskin, tetap penyakit itu selalu mengejar dia. Ujung-ujungnya lari ke dokter. Manusia mengobati manusia. Bagaimana? Karena di dunia ini ada dua penyakit. Penyakit manusia tentang fisik dan penyakit dosa. Penyakit dosa itu kelihatan dari perbuatan. Perbuatannya dia. Penyakit dosa itu menimbulkan menjadi penyakit jasmani. Jadi kalau penyakit jasmani terlalu banyak di rumah sakit, kata Pak Miki. Tapi penyakit dosa ini jarang. Kadang-kadang dia berbuat terus menerus. Apabila dia sudah sakit berat, baru dia kenal Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Jangan ambil nyawa saya. Karena dia takut. Dia puang nanti orang ame. Nah, kalau dia sudah meninggal, orang ame. Jadi kita minta Pak Meki pencerahan tentang penyakit fisik dan penyakit dosa. Sebelum penyakit fisik kena, tetapi penyakit dosa harus yang utama. Tolong pencerahannya bagi kita, Pak Meki. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Kak Pak Meki, terima kasih Kak Fungki. Shalom.
0: Shalom, selamat pagi. Shalom. Bung Endang, pagi ini sudah kasih kita ujian gitu ya. Ya, tapi terima kasih ya su sharing ini pagi. Ya, menyangkut dengan penyakit fisik dan juga penyakit dosa nih. Silahkan Pak Meki.
2: Oke, terima kasih Bapak Endang. Ya, sudah. Ya, paling setia ya Pak Interaktif di sini. Tentang pertanyaan tadi, bagaimana pencerahan tentang penyakit fisik dan penyakit dosa. Kalau penyakit fisik itu tidak bisa bicara banyak karena itu bukan
0: spesialis
2: saya saja, itu medis punya omong begitu. Tapi kalau bicara penyakit dosa, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harusnya menerima kematiannya di kayu salib. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, maka mungkin dia ada duduk di gereja, tapi dia akan tetap bergumul dengan dosa. Hari-hari ini, tolak ukur seseorang menjadi Kristen itu mungkin sepertinya direduksi sampai ke yang penting ada rajin gereja. Di tempat saya pelayanan dulu, di kampung di sekitar itu, biasa kalau ada bapak-bapak yang tidak biasa pergi gereja, pasti dia mama-mama pasti tegur. Wah, kenal Tuhan sedikit lah. Ukuran tolak kita mengenal Tuhan atau tidak itu tolak ukurnya pergi gereja.
0: Ya.
2: Tapi apakah kemudian kita sudah terbebas dari dosa atau tidak, itu tidak sampai di situ. Kebanyakan orang kemudian bilang, namanya kita manusia aja, jatuh dalam dosa biasa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita menerima pengorbanan di kayu salib itu, memahaminya dengan secara baik. Ada orang yang berpikir bahwa mereka jadi Kristen hanya karena mereka duduk di gereja. Kalau misalkan kita bicara dengan logika yang sama, ya saya juga bisa jadi mobil kalau saya duduk di garasi. Duduk di gereja tidak menjadikan kita orang Kristen. Justru orang Kristen harusnya ada di gereja. Tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, itu tidak akan mengubah apapun. Sama seperti analogi tadi, duduk di garasi tidak akan menjadikan kita sebuah mobil. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, maka ada sebuah kewajiban untuk meninggalkan setiap dosa dan perbuatan yang jahat. Kalau ada orang masih terlibat dan sepertinya senang dengan hal itu, maka sekalipun dia ada di gereja, dia belum Kristen. Karena kalau orang Kristen, Kristen kan artinya pengikut Kristus ya. Ya Kristus mana yang mabuk-mabukan, hidup tidak betul gitu. Kristus tidak pernah memberikan kita teladan atau contoh seperti itu. Lalu kalau kita mengatakan diri kita Kristen, Kristus mana yang kita ikuti? Jadi tentang Bapak Endang punya pertanyaan tadi, penyakit dosa. Dosa itu bukan penyakit, itu kutuk. Itulah sebabnya Tuhan harus mati di salib untuk melepaskan kita dari kutuk itu. Tetapi apakah kita percaya itu atau tidak? Apakah kita menerima itu dengan sungguh-sungguh atau tidak? Itu kemudian menjadi program perenungan pribadi masing-masing orang. Dan buktinya apa? Buktinya kita bisa lihat dalam perbuatan mereka sehari-hari. Ada perbedaan yang jelas antara mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi orang benar, dengan orang yang belum. Perbedaannya jelas, yaitu orang benar masih bisa buat dosa, tapi dia tidak akan nyaman dengan dosa itu dan kembali memohon cepat, memohon pengampunan. Tetapi orang yang belum menerima Kristus dan pengorbanannya secara sungguh-sungguh, ketika dia buat dosa, dia slow.
0: Itu aman,
2: slow
0: gitu ya.
2: Tidak ada persoalan. Itu dua perbedaan yang jelas sekali. Jadi tentang penyakit dosa ini, kalau ada orang seperti itu di Bung Endang punya tempat, mungkin jiwanya belum diselamatkan. Sekalipun dia ada di gereja, mungkin jiwanya masih terhilang.
0: Tapi Pak Miki, sering kita mendengarkan gini ya Pak Miki ya, bahwa ketika kita melahirkan dosa gitu ya, ada yang orang sinkronkan, oh ini dosanya terlalu banyak nih, sehingga Tuhan kasih dia sebuah penyakit untuk biar dia semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan seringkali ada orang yang juga mendoakan ya, bahwa apa namanya, ketika dosa diampuni, maka sakit penyakit disembuhkan. Ada korelasi antara dosa dan sakit penyakit ini?
2: Itu ayat itu diambil dari kitab Mazmur. Di sana tulisnya bahwa dia yang mengampuni dosa, dia juga yang menyembuhkan sakit. Tapi itu sebenarnya adalah nubuatan yang kemudian digenapkan oleh Yesus di kayu salib. Oh, di salib itu kutuk dosa terlepas, di salib itu kuasa maut diangkat, di salib itu penyakit diangkat. Maka ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Setelah kita dibenarkan, kesembuhan itu tersedia untuk kita. Itulah yang tadi kakak katakan bahwa dosa diampuni, penyakit disembuhkan. Wujudnya itu salib. Jadi kita tidak bisa pisahkan itu. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-53 atau 55 itu, hamba Tuhan yang menderita itu bicara tentang itu. Dia menderita karena dosa. Dia bilang dia dipukuli sampai tidak dikenal lagi karena kita, karena perbuatan jahat kita. Dan karena bilur-bilurnya itu tercurah di salib, bilur-bilur bekas luka karena cambuk, karena didera, dipukul. Dalam kuasa itu, semua sakit kita, kelemahan kita, dia yang tanggung. Jadi ketika Tuhan mati di salib, keselamatan sudah ada, penyucian sudah ada, kesembuhan sudah ada, pengharapan sudah tersedia. Maka ketika kita bilang kita percaya kepada Yesus, empat item ini gratis untuk kita. Tetapi apakah kita sudah, apa istilahnya, mengklaim itu untuk kita atau tidak? Selama ini mungkin kita percaya, hanya kita percaya, oh nanti mati masuk surga.
0: Iya.
2: Tetapi apa kita, ketika kita percaya, kita sudah klaim bahwa kesembuhan ilahi itu sudah milik kita.
0: Iya.
2: Itu yang mungkin ya, okay, jadi banyak pergumulan orang hari ini.
0: Baik, ada yang sudah bergabung lagi ya, nih Kak Miki. Shalom, selamat pagi. Iya. Shalom. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Opa ini di Silang Kerposi.
0: Opa ini, silakan.
3: Oh ya. Firmannya bercerita tentang itu menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ataupun.
0: Iya.
3: Ya, ini saya itu pada ayat yang ke-48 itu. Ketika perempuan itu atau ibu itu menjamah juga Yesus, dia pun memperoleh kesembuhan. Lalu kemudian Yesus berkata kepadanya, hei anakku, pergilah karena imanmu menyelamatkan engkau. Yang dia peroleh saat itu adalah kesembuhan jasmani. Tapi perkataan Yesus, pergilah karena imanmu menyembuhkan engkau. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dengan iman itu dia memperoleh kesembuhan, lalu kemudian sekaligus dengan jiwanya diselamatkan. Begitu kok Pak Miki, mungkin mohon secara aja begitu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak nih. Ini pertanyaan menarik ya. Bahwa apakah ketika ya, kesembuhan perempuan ini dapatkan, artinya bahwa dapat bonus juga selamat nih. Yeah. Silakan Pak.
2: Ya, yeah, terima kasih Opa Eni. Dalam Lukas 8 ayat 48 itu, dalam terjemahan Alkitab yang di tangan kita, tulisannya memang hai anakku. Tetapi apa? Dalam Alkitab tulisan King James Version, itu di sana tertulis bahwa be of your comfort, my daughter. Artinya, biarlah hatimu terhibur, anakku. Dan itu juga terjemahan yang sama dalam teks ini ketika kita melihat kembali ke dalam teks bahasa asli dalam bahasa Yunani. Itulah kenapa poin pertama saya angkat bahwa Yesus menyembuhkan mental kita dulu, terlebih dahulu. Itu karena ya, dalam Alkitab di tangan kita di sana cuma tertulis hai anakku. Tetapi kalau teks aslinya bilang, biarlah terhibur hatimu hai anakku. Jadi 12 tahun Yesus tahu itu.
0: Iya.
2: Dan ketika sembuh dia bilang, semoga lu terhibur. Sembuh jadi baesu. Dan itu sebenarnya momen yang sebenarnya sentimental sekali.
0: Iya ya. Karena dan, ketika kita sakit pasti kita bergumul juga dengan perasaan kita, hati
2: 12
0: kita.
2: 12 tahun.
0: Ya. Waktu yang cukup lama ya.
2: Bagaimana baru ini pendarahan.
0: Betul.
2: Bagaimana sosial menerima dia. Bagaimana keluarga terima.
0: Iya.
2: Itu. Dan ketika dia sembuh, kata pertama yang Yesus bilang, biarlah terhibur hatimu anakku. Nah itu, saya kalau di situ pasti akan menangis dulu.
0: Benar, benar. Ya karena memang ya, adalah kita hati yang gembira juga adalah obat ya.
2: Okay. Setelah 12 tahun baru hatinya terhibur. Itu ya luar biasa. Dan menyangkut pertanyaan Opa ini tadi tentang apakah kesembuhan itu karena dia percaya Yesus, apakah dia sembuh dan dia selamat? Kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Saya ambil contoh yang di dalam apa? Ketika di salib, satu penjahat bilang begini, lu kan Tuhan, kasih tahu Yesus, lu kan Tuhan, turun kok, kasih selamat lu sendiri, kasih selamat ketong juga. Tapi di kawan satu bilang begini, lu tidak tahu, kita sama-sama tergantung di salib, tapi kita dua penjahat, dia tidak. Dan dia kasih tahu kepada Yesus bahwa, ingatlah aku Yesus, kalau kamu datang kedua kalinya. Dan Tuhan Yesus bilang, hari ini kita berdua ada di Firdaus. Dan apakah kemudian dia ada di, apakah kemudian dia ada di apa? Langsung otomatis dia diselamatkan. Ya. Siapapun yang percaya Yesus, maka tadi saya bilang, siapapun yang percaya kepada Yesus, ada keselamatan, ada pengudusan, ada kesembuhan ilahi dan juga pengharapan tentang kedatangan kembali, bahwa kesusahan ini semuanya sementara. Dan ketika opa ini bertanya bahwa dia percaya Tuhan Yesus kasih sembuh, apakah dia diselamatkan? Yesus tidak bisa kita kasih pisah. Itulah sebabnya dia bilang, imanmu menyelamatkan engkau. Kita percaya kepada Yesus ini, persoalannya bukan hanya karena sembuh. Ada orang yang mungkin terhimpit ekonomi, didoakan dan kemudian kehidupannya diberkati. Lalu apakah kita bisa bilang bahwa, oh tidak, dia hanya percaya supaya dia diberkati saja? Tidak. Kita, ketika kita percaya Yesus, maka empat item ini semuanya milik kita. Kesembuhan, keselamatan, penebusan dosa, pengudusan, bahkan pengharapan tentang kedatangan yang kedua kali, itu ada dalam kehidupan kita. Itu secara otomatis, kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Dan ketika Yesus bilang, dia ada di kayu salib, dia bilang semuanya sudah selesai, dan dia mati di kayu salib, saya percaya orang-orang yang disembuhkan itu pada saat itu sedang ada di sekitar salib untuk lihat dia dimuliakan. Jadi kita tidak bisa kemudian bilang, oh kalau dia sembuh, tapi dia penjiwa selamat kosong. Masa untuk kesembuhan kita terima Yesus, tapi untuk keselamatan tidak, itu kan terlalu. Dan apa, ada banyak sekali contoh di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang dalam Alkitab, dan dia mengatakan hal yang menurut saya istimewa sekali. Dia bilang, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Dia tidak bilang saya menyembuhkan kau, tidak, imanmu yang menyembuhkan engkau. Dan kalau sudah bilang imanmu yang menyembuhkan, di dalam tulisan yang kita pelajari hari ini, dia bilang imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka kesembuhan, keselamatan, dua item yang lain tentang pengudusan dan juga pengharapan tentang Tuhan datang kedua kali, itu otomatis ada di tangan. Seperti yang saya bilang di awal, kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Ini yang Yesus kesembuhan punya, ini yang Yesus keselamatan punya, tidak bisa. Kita percaya Yesus mungkin dari kesembuhan, mungkin dari ekonomi kita baik, semuanya kita dapat, keselamatan kita dapat. Karena Yesus selalu bilang, asal kamu percaya.
0: Percaya 12 tahun, ini sembuh kosonden nih.
2: Seperti Yairus juga, dia kepala rumah ibadat, anak mati. Yairus, percayakah kamu kepada anak manusia? Tuhan cepat pikir sama anak dulu. Tapi di tengah-tengah itu, kemudian dalam kerumunan ada Yairus pertama ngomong, Yairus berhenti sudah, anak sudah mati. Dia bikin Yesus kepala sakit lagi. Yesus bilang, jangan takut, dia tidak mati, dia cuma tidur. Maka keyakinan itu tidak hanya memerdekakan anak yang, membangunkan anak yang sudah mati, tetapi juga memerdekakan iman dari Yairus. Seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan seperti pertanyaan opa ini tadi, kita tidak bisa pisah-pisah Yesus. Kalau kita terima kesembuhan, maka empat item itu akan kita terima juga.
0: Luar biasa, dan itu kekuatan iman ya. Dengan iman, kekuatan iman itulah yang pada akhirnya bisa menyembuhkan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Meki untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk Opa Eni, Bung Endang dengan pertanyaan yang sangat luar biasa hari ini. Baik, sebelum kita menutup perenungan kita, boleh disampaikan satu statement penguatan itu dengan doa. Silakan.
2: Ya, statement penguatan untuk kita hari ini yaitu ya, pernyataan Yesus yang berkata, "Hai anakku." Ini sedikit istimewa karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dia berkata bahwa, tetapi semua orang yang percaya kepada aku diberinya kuasa. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anakku, hai anakku, kata ini adalah sebuah legitimasi bahwa kamu adalah anak yang sah. Anak kandung itu mungkin dia mama lain-lain, tapi anak yang sah itu jelas, itu secara hukum. Itu legitimasi bahwa kamu yang diakui. Maka ketika kalimat ini kita adopsi atau kita yakini menjadi milik kita, tidak peduli seberapa buruk kita, asal kita mau mengakui bahwa kita anak Tuhan, kita pasti akan cari kita punya Bapa. Keadaan mau sulit bagaimanapun juga, legitimasi bahwa kita adalah anak yang sah, kita berhak atas semua Bapa punya barang-barang, kesembuhan, keselamatan, damai sejahtera, asal kita kembali kepada Bapa, kita memperolehnya. Jadi saya kira itu saja pendengar yang terkasih untuk kita semua hari ini. Mari kita berdoa, bersyukuri atas firman yang kita sudah dengar hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Berkati kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan semua firman yang kami dengar dengan sedemikian rupa, sehingga firman itu boleh hidup dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Ya, terima kasih Pak Megi untuk kebersamaannya di pagi hari ini, dan kami tuntaskan Mutiara Pagi. Jangan lewatkan selepas ini ada rangkuman Warta NTT Pagi selama sepekan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.

0: demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita ikuti beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Wiwin Ngari.
1: Inilah Selayang Pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Wiwin Ngari. Penanganan korban gempa Flores bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, komunitas hingga para seniman dan musisi juga mengambil bagian dalam membantu para korban. Pesan tersebut dikemukakan dalam konser amal dan malam doa bersama peduli korban gempa Flores yang digelar Forum Musisi Senior atau Formusi Kupang di Lippo Plaza Kupang. Ketua Panitia Dr. Randus Wibrodus Parera mengatakan, Formusi memilih musik sebagai medium untuk menggalang kepedulian masyarakat terhadap korban gempa. Menurut Wibrodus, meskipun konser digelar hingga satu bulan setelah gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti berbuat. Ia menegaskan lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apapun. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, mengapresiasi langkah para musisi senior tersebut. Ambrosius menegaskan penanganan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bekerja melalui kebijakan dan koordinasi aparat membantu untuk evakuasi dan pengamanan tenaga kesehatan memberi pelayanan. Sementara masyarakat dan komunitas dapat berkontribusi melalui berbagai bentuk solidaritas. Menurut Ambrosius, kontribusi tidak harus besar. Satu lagu, satu doa, maupun bantuan kecil yang diberikan secara bersama-sama dapat menjadi gerakan besar. Formusi berencana melanjutkan konser amal di sejumlah lokasi di Kota Kupang hingga Oktober 2026. Kegiatan berikutnya dijadwalkan berlangsung di Paradox dan Taman Nostalgia. Melalui gerakan tersebut, para musisi senior ini ingin menunjukkan bahwa musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi ruang pengabdian dan solidaritas kemanusiaan.

Basarnas resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terkait peristiwa gempa Flores Sabtu 12 September 2026 pukul 18.00 WITA. Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah Pemprov NTT yang melakukan perpanjangan masa tanggap darurat sejak 29 Agustus sampai 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Fatur Rahman mengatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim SAR gabungan melaksanakan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi tersebut melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, PMI, relawan, dan berbagai potensi SAR untuk pencarian, pertolongan, serta evakuasi korban. Helikopter Dauphin Basarnas turut dikerahkan untuk mendukung evakuasi medis dan mobilisasi penanganan korban, dropping bantuan, serta mobilisasi tenaga medis Menteri Kesehatan. Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi jika diperlukan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim SAR gabungan atas dedikasi dan sinergi operasi.

ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026 mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal NTT. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di NTT. Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Poli, anggota Komisi 4 DPRD NTT juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua. DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut.

masyarakat untuk tidak terprovokasi menyusul aksi penembakan yang menewaskan warga asal NTT di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Permabudi NTT Indra Effendi SEMPD mengecam keras tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia. Namun Indra meminta masyarakat NTT tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk membangun kebencian terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu harus dibedakan dengan masyarakat Papua secara keseluruhan, yang tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Indra menegaskan, masyarakat harus tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap pemerintah dan aparat dapat terus mengusut tuntas kasus penembakan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bertugas dan mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia. Dari perspektif ajaran Buddha, Indra mengatakan bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan dengan menghilangkan nyawa sesama manusia. Kekerasan menurutnya hanya akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang luka. Karena itu, ia mengajak masyarakat NTT untuk tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Masyarakat diminta menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana. Indra juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta perdamaian dapat terus terwujud di Papua, NTT, dan seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Rotendao mengambil langkah untuk melindungi aparatur sipil negara atau ASN asal Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Papua. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajukan diskresi sebagai upaya agar ASN asal Rotendao dapat dipulangkan dari wilayah yang dinilai memiliki resiko keamanan. Langkah tersebut menjadi perhatian Pemkat Rotendao setelah terjadinya kasus penembakan terhadap Wilimbui CPNS asal Rotendao yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paulus Henuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal. Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moi, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN asal Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua perlu menjadi pertimbangan dalam penempatan ASN asal Rotendao. Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu langkah pemerintah daerah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Ketua Kerukunan Floba Mora Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Gabriel Zezo menghimbau seluruh warga Nusa Tenggara Timur agar tidak membuat atau menyebarkan narasi bernuansa kebencian di media sosial yang berpotensi memicu konflik dan mengancam keselamatan warga NTT yang tinggal di Papua. Gabriel mengatakan masyarakat NTT yang berdomisili di Papua dapat ikut terkena dampak apabila muncul narasi-narasi provokatif yang berkembang di media sosial. Karena itu, ia meminta agar setiap informasi maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik dipertimbangkan secara matang. Menurutnya, situasi sebelumnya sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat di Mimika telah berhasil diredam melalui komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat. Gabriel menyebut pihaknya telah bertemu dengan para kepala suku di wilayah Mimika serta Kapolres untuk membangun komunikasi dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Gabriel juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan ruang untuk menyebarkan kebencian yang dapat memancing kemarahan masyarakat Papua terhadap warga NTT. Menurutnya, menjaga situasi tetap kondusif merupakan tanggung jawab bersama, terutama agar masyarakat yang hidup berdampingan di Papua tidak menjadi korban dari narasi yang berkembang di media sosial.

di ekonomi Kupang Billy Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan Free Trade Zone atau FTZ, investasi lintas batas, industri pengolahan, hingga logistik ekspor dalam ruang fokus group discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis NTT sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengembangan ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Billy Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin NTT Bobby Lianto mengatakan, kedekatan geografis NTT dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah. Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Insinyur Nur Mustafa SEMM, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan FTZ. Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mambrasar, menilai persoalan utama NTT bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor. Billy juga mengusulkan agar FTZ tidak langsung mencakup seluruh NTT. Sejumlah lokasi strategis dapat dijadikan pilot location dengan syarat utama tersedia pelabuhan, lahan industri, listrik, dan air. Pengalaman kelembagaan Batam kemudian diproyeksikan menjadi referensi, sementara keunggulan geografis NTT menjadi modal pengembangannya. Konsep Kupang Billy Darwin kini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di NTT.

RT Beni Mudai menyampaikan himbauan melalui Ketua RT dan RW setempat untuk diteruskan kepada warga. Menurut Beni, safety menjadi kunci utama bagi setiap keluarga. Karena itu Beni menegaskan untuk selalu memastikan listrik, kompor, dinamo, rice cooker, serta perangkat lainnya dalam kondisi aman dan mati sebelum bepergian. Kondisi itu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran dapat dipastikan bukan berasal dari kelalaian di dalam rumah. Lebih lanjut, Lurah ETT berharap adanya sinergi antara RT RW serta seluruh lapisan masyarakat sehingga ketika terjadi persoalan di masyarakat bisa segera teratasi sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Komunikasi dan koordinasi menjadi penting dalam menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

Gangguan listrik dan korsleting yang terjadi di sekitaran kawasan usaha dan pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kebakaran. Warga dan pelaku usaha berharap PLN segera melakukan pemeriksaan jaringan serta memberikan informasi langkah penanganan saat terjadi gangguan listrik. Salah satu pemilik usaha, Yulina Baliate, mengatakan pihaknya pernah mengalami dua kali kejadian yang diduga berkaitan dengan korsleting pada jaringan listrik di sekitar lokasi usahanya. Ia mengatakan kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, terutama saat musim panas ketika angin dapat mempercepat penyebaran api. Sementara itu, Yosef, warga yang rumahnya berada di sekitaran gardu listrik, juga mengaku khawatir dengan kondisi listrik yang kerap mati dan menyala kembali. Menurutnya, gangguan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak pada peralatan elektronik dan kegiatan belajar anak-anak. Stabilnya pasokan listrik dan penanganan yang cepat dinilai penting untuk menjaga aktivitas masyarakat sekaligus mencegah gangguan listrik berkembang menjadi kebakaran.

Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Wiwin Ngari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: tusukan dia itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu, dan setiap
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pagi pendengar, apa kabar? Sehat-sehat kok. Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete yang pagi ini, hari Minggu pagi ini temani Anda dalam rangkaian ragam-ragam informasi pastinya. Dan juga Beta ajak Anda pendengar untuk bisa saling bagi-bagi info. Seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda gitu ya. Dan bagaimana juga nih? Ya, informasi soal harga, kebutuhan pasar, keamanan, informasinya seperti apa, ataupun juga maybe ya, mungkin ada di wilayah Anda ada informasi soal ya, misalnya informasi-informasi tentang jadwal kapal gitu ya, untuk Anda yang ada di wilayah-wilayah pesisir, seperti apa sih informasi di wilayah Anda, atau jangan sampai ada keluhan-keluhan yang bisa Anda bagikan di sini, boleh di telepon 0380825444 atau 8431152. Pagi ini kotong saling bagi-bagi info, Beta kutip dari rri.co.id, dan juga antara Anda juga bisa menyampaikan informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Nah, pagi ini Beta buka informasi soal penanganan rabies di NTT ya. Jadi pendengar, sepanjang tahun ini kasus rabies disebut alami penurunan. Wah, keren. Tapi bukan berarti kotong boleh lengah gitu ya. Apalagi ada anjing yang menggigit ataupun juga menunjukkan perilaku yang sonde biasa. Nah, pemerintah NTT tetap mempertahankan sistem respon cepat. Ya, jadi Kepala UPTD Dokter Hewan Dinas Peternakan NTT, Dokter Hewan Hilda Berek mengatakan bahwa ketika laporan masuk terkait dengan dugaan rabies itu akan langsung dikoordinasikan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi kalau ada hewan yang diduga terjangkit rabies dan kemudian mati, ya, petugas akan ambil sampel untuk diperiksa. Pemeriksaan cepat ini dilakukan supaya mengetahui apakah hasilnya positif atau negatif. Jadi kalau misalnya hasil ini menunjukkan positif, maka informasi segera diteruskan kepada dinas terkait agar warga yang berpotensi terkena paparan bisa dapat penanganan medis ya, sesuai dengan prosedurnya. Sampel juga dikirim ke Denpasar untuk pemeriksaan lanjutan sebagai konfirmasi. Nah, jadi pendengar, kalau ada anjing menggigit atau Anda lihat ini anjing dipunting kaki aneh ya, dia takut terang ya, kemudian dia ekor tak turun terus, itu jangan tunggu lama-lama, segera laporkan ke petugas, cari pertolongan medis jika Anda tergigit ya, supaya bisa langsung mendapatkan penanganan medis. Informasi tadi Beta kutip untuk Anda dari kotak portal RRI.co.id.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan kau parkir.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Ya, peringkat Pro 1, musim kemarau begini, diupung panas, ini son main-main nih. Belum kok sewantar siang, ini kali diupung matahari tinggal kayak ada 7 kok. Bikin pusing ya. Ya, apalagi kalau panas, tambah dengan angin kincang. Ya, hidup menjadi sempurna ya, sempurna untuk panas. Jadi, pendengar kadang kotong mau cepat berangkat kerja, kadang keluar rumah, sampai lupa satu hal yang penting, sucek rumah kok belum ya. Pemerintah Kelurahan OETT Kecamatan Oyobobo Kota Kupang mengimbau untuk kotong sebagai warga pastikan kembali kondisi rumah dalam keadaan aman kosonde sebelum bepergian begitu ya. Imbauan ini diteruskan ke RT dan juga RW supaya kotong bisa cegah terjadinya kebakaran selama di musim kemarau. Jadi kalau misalnya pagi-pagi Anda terlambat begitu ya, terlambat karena mau jalan ke satu tempat, buru-buru, soncek le, kompor masih menyala ko, colokan dong su cabut ko, ih. Kadang kotong sampai lupa untuk cek-cek itu semua. Lebih bahaya le kalau jalan sampai lupa tutup pintu belakang. Pintu belakang masih tak buka begitu ya. Sedangkan kotong su jalan orang rumah dong son ada. Itu juga bahaya. Nah karena itu Lurah OETT Beni Mudai mengingatkan kotong sebagai masyarakat untuk cek kembali peralatan yang kotong gunakan. Entah itu listrik maupun sumber panas. Pastikan bahwa lampu dan peralatan listrik yang sonde diperlukan itu sudah bisa kotong matikan. Termasuk kompor, rice cooker, dan peralatan-peralatan lainnya. Kadang-kadang juga kotong colok ame ini casapel pakai habis, nah itu colokan masih tetap ya, HP pun ya, charger juga masih tetap tercolok begitu ya. Jadi dipastikan untuk cabut sakala son terpakai. Nah, karena satu peralatan yang kotong bisa lupa matikan, ini bisa jadi sumber masalah apalagi kondisi kemarau, angin kincang yang bisa buat api lebih cepat menyebar jika terjadi kebakaran. Karena itu sekali lagi ya, kali ini kotong diingatkan dari pemerintah Kelurahan OETT supaya kotong coba bikin kebiasaan sederhana untuk check and recheck ya. Cek kompor, recheck listrik, cek peralatan rumah, baru kunci pintu dan jalan begitu ya. Supaya kotong jalan pimana juga dalam keadaan damai dan sejahtera.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Okay, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Pagi ini beta coba cek di komputer suhu udara pagi ini 24 derajat Celcius gitu ya. Dan matahari sudah terpancar luas dan pastinya langit biru. Ini tiada terhalang oleh awan ya. Pokoknya luas sekali gitu ya. Kok luas? Artinya bahwa langit birunya sendiri ada awan gitu ya. Jadi polos-polos sah istilahnya. Semangat saja ya untuk Anda yang pagi ini sudah cari uang begitu ya. Walaupun dengan suasana pagi ini yang terbilang cerah, artinya bahwa itu masih ada harapan bagi kita ya untuk mendapatkan berkat hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda. Ataupun juga untuk Anda pendengar yang hari ini punya planning mau kemana hari ini, ya mau jalan-jalan kah, mau liburan kah, mau ke pantai atau ke kolam renang untuk berenang pagi ini, siang ini, ataupun yang jadwalnya hari ini padat, pokoknya semangat begitu ya. Jangan lupa makan, nanti bisa-bisa lambung dan sakit lagi. Nah pendengar, beta coba ajak Anda untuk misalnya ya ketong bisa refresh kembali ketong punya pengalaman begitu ya. Ketika naik kapal ya pas turun bawa tas, barang banyak tapi masih harus jalan kaki cukup jauh untuk cari kendaraan. Nah jadi persoalan seperti ini ternyata masih jadi salah satu keluhan masyarakat yang ada di pelabuhan Bolok, Ternau, dan Kupang. Ya kalau Anda pernah merasakan ini, boleh angkat tangan kita lihat satu-satu. Nah berdengar perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi NTT terima 29 pengaduan. Ya khususnya masyarakat pengguna pelabuhan kapal begitu ya selama bulan Agustus tahun ini. Keluhannya antara lain soal taksi atau ojek online yang terbatas, tarif angkutan yang dinilai terlalu mahal, sampai pelayanan petugas yang dianggap kurang ramah. Jadi Ombudsman juga menyebutkan bahwa penumpang seperti lansia, ibu hamil, anak-anak bisa kesulitan ketika harus berjalan kaki tenteng dengan barang yang cukup banyak, belum le bawa oleh-oleh titipan orang, ribet begitu ya. Karena itu akses transportasi di kawasan pelabuhan dinilai untuk ditata ulang gitu ya, agar penumpang bisa lebih mudah melanjutkan perjalanannya. Nah dari hasil rapat koordinasi lintas sektor, disepakatilah bahwa taksi online dapat mengantar maupun menjemput penumpang di area pelabuhan. Jadi semoga ini menjadi persoalan ya, karena beberapa bulan yang lalu ketika beta bawa Halo RRI, itu kasihan ada orang pung oto yang biasa dipakai untuk taksi online, dia pung ban orang potong ya, itu dekat area pelabuhan di Ternau. Ada juga yang orang bilang, wih sekarang kota mau masuk di pelabuhan, itu dulu gitu ya, itu bilangnya orang masuk di situ susah untuk dapat penumpang karena bakalai terus, jadi ya begitu lah. Tapi dengan hasil rapat koordinasi disepakati bahwa taksi online ini bisa mengantar maupun menjemput penumpang di area pelabuhan. Jadi masyarakat yang mengalami gangguan keamanan ataupun merasa aksesnya dibatasi, dipersilahkan gitu ya untuk laporkan saja ke aparat kepolisian di kawasan pelabuhan. Info tadi juga beta masih kutip untuk Anda di portal rri.co.id. Wih, pagi-pagi ada yang su jalan kaki. Oh, memang harus jalan kaki Bapak Mama Saudara dong. Wih, ini berompat.
30 menit ya, biar Anda terjaga kolesterolnya, biar tekanan darahnya baik begitu ya, biar Anda fit, segar. Pokoknya manfaat jalan kaki itu sangat besar.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan

Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ini pagi bahagia kok, atau ada susah hati? Jangan susah hati begitu. Masih pagi nih, tunggu kok siang. Jangan ya. Setiap hari kita harus selalu bahagia ya, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, pendengar, ada kabar terbaru dari dunia pertahanan yang berkaitan langsung dengan Ketompong Nusa Tenggara Timur. Jadi, pemerintah dan juga TNI berencana membangun 5 kodam baru dan salah satunya akan ada di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan ada 5 wilayah yang akan dapat kodam baru ya, di antaranya Flores, di Yogyakarta, Maluku Utara, Papua Tengah dan Kepulauan Riau. Rencananya 5 kodam ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Lalu apa tugas kodam baru ini? Jadi menurut Maruli tugasnya sama dengan kodam yang suada. Antara lain untuk kegiatan teritorial ya, bantu jaga keamanan masyarakat, lakukan pendataan serta membantu mengerjakan fasilitas umum yang rusak. Nah, untuk wilayah Papua Tengah, Maruli juga jelaskan bahwa keberadaan kodam baru ini tidak secara langsung menangani konflik dengan OPM. Penanganan konflik ini tetap dilakukan oleh satuan tugas yang ditunjuk, sementara kodam akan menjalankan kegiatan teritorial setelah suatu wilayah dinyatakan aman. Jadi untuk Ketong di NTT khususnya Flores, keberadaan kodam baru tentu jadi informasi yang perlu diketahui masyarakat. Siapa tahu dengan adanya kodam baru nih dibuka lagi untuk tamtama, untuk bintara, buat ketemu anak-anak muda di NTT supaya bisa masuk di itu kodam baru ya. Amin, amin, semoga ini terwujud.

0: sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
2: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Ya, dan pendengar, ternyata untuk siaran langsung, ya, siaran langsung kebaktian Minggu pagi lebih awal dari yang diperkirakan ya. Tadi di jadwalnya di pukul 8 pagi, tapi setelah dicek ya ternyata untuk ibadah pagi hari ini dilaksanakan pada pukul sekarang gitu ya. Jadi mari kita siapkan hati kita pendengar, untuk Anda umat Kristen dimanapun berada, untuk kita bersama mengikuti siaran langsung kebaktian dari Gereja GSCA Amazing Grace BTN Kota Kupang.

0: kita akan baca berbalas-balasan, saya akan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu Jemaat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dua, jemaat terkasih. Juga dari burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. 4.
1: Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu.
0: Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. 6, 2, 3. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu ketiga kita membahas seri khotbah Christians and Disasters, atau umat Kristen dan bencana-bencana. Pada waktu kita membahas tema ini, saudara-saudara, kita memulai dengan menyoroti teks perjanjian baru, yaitu Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41, di mana dari perikop itu kita membahasnya selama 2 minggu, ya, karena saya walaupun cuma 1-2 poin, tapi sebisa mungkin saya mengajarkannya secara sederhana, tapi detail, sehingga bisa ditangkap oleh setiap jemaat milik Kristus yang tentunya lapar dan haus, bahkan rindu dan sangat membutuhkan firman untuk perjalanan hidup kita yang singkat ini. Sebab Alkitab berkata firman Tuhan itu pelita ya, dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Maka rasanya sulit kalau kita berjalan hanya dengan kekuatan sendiri, hasil baca buku tertentu yang bukan Alkitab, ya. Buku selain Alkitab itu seperti air dalam satu baskom, Anda timba-timba-timba nanti habis airnya. Tapi Alkitab ini seperti mata air, seperti sumur besar, Anda timba tidak akan habis Alkitab. Jadi memang sangat kaya kekasih Tuhan. Nah, menarik bahwa di minggu ketiga ini kita sesuai janji saya bahwa ketika kita membahas tema orang Kristen atau umat Kristen dan bencana-bencana, kita akan pakai data perjanjian baru, perjanjian lama, dibolak-balik seperti itu. Dan biasanya data-data yang saya pakai adalah cerita-cerita familiar yang sudah biasa diketahui oleh jemaat yang tentunya rajin sekolah minggu ya. Walaupun dulu sekolah minggu hanya main gila bodoh saja atau minta doi kolete, padahal bagi 2 separuh gula-gula karet, separuh kolete. Ya kita. Tapi ya minimal pernah dengar lah ya kan. Apalagi cerita Nuh. Nah, menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Topik besar kita ini mengingatkan bencana dalam arti yang sangat luas ya. Bencana secara umum, secara kolektif, bencana secara pribadi, bahkan secara individu-individu Kristen. Ya, orang-orang percaya. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu, kita bebas bencana kalau sudah di sorga. Kalau masih di dunia, semua orang benar pun terbuka bagi bencana. Ya. Bencana apapun itu, entah bencana alam atau bencana-bencana yang terjadi secara pribadi, duka cita, kematian, bangkrut, ya, bahkan mungkin terbuka untuk pembunuhan seperti Habel dibunuh, Stefanus dibunuh. Saya pergi ke satu daerah di Papua, saya sering keliling Papua, dan salah satu daerah itu, saudara-saudara, sejarah berapa puluh tahun yang lalu, ada misionari dari luar Indonesia masuk ke

sana dan istrinya diperkosa oleh masyarakat di situ. Dan menurut masyarakat di situ, gara-gara itulah tanah itu begitu terkutuk, kata mereka sih. Dan saya sudah beberapa kali ke sana, dan tahun ini saya akan ada jadwal lagi di tanah Papua. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, padahal itu hamba Tuhan, pendeta, sukarela, senang tinggalkan zona nyaman mereka di dunia barat sana, bukan orang kekurangan, tapi orang-orang terpanggil, Bapak Ibu. Orang-orang yang mau beri diri untuk menabur benih-benih surgawi, benih-benih Injil. Hal hasil apa? Istrinya diperkosa, Bapak Ibu, rame-rame. Jadi, bicara bencana itu begitu luas, Bapak Ibu jemaat terkasih. Maka dari itu, jangan berpikir kita percaya, jadi kita pasti lolos. Ya, kadang-kadang Tuhan mau, Tuhan izinkan anak-anaknya mengalami itu. Seperti murid-murid yang mengalami badai besar. Tapi kita tahu endingnya seperti apa. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Amin. Itu kekuatan kita. Itu harapan kita. Dan sebenarnya salah satu poin penting sepanjang kita membahas seri khotbah ini adalah penguatan seperti itu. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi apapun dengan tuntunan firman. Ya, saya bilang tuntunan firman karena ada ayat juga bilang kalau lihat bencana, kalau bisa menghindar, bisa sembunyi ya, sembunyi, kan begitu, ya kan? Sebab di dalam Amsal ya, Amsal 27 ke ayat 12, di situ diingatkan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, ya kan? Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Lain hal kalau kita sudah coba menghindar, lari sana sini, tapi toh nasib kita seperti Stefanus atau Yohanes Pembaptis, yaitu apa boleh buat. Itu memang sudah mentok. Orang kubamnya sudah tuas, sudah ada jalan lain. Nikmati sudah, pasti ada kekuatan dari Tuhan. Ya. Nah, inilah kenyataan kekristenan. Kita tidak bisa datang ke gereja dan berharap pendeta kutip ayat-ayat nyaman, kutip ayat-ayat aman, kutip ayat-ayat yang menghibur Anda, padahal realita di luar itu tidak begitu. Dan Alkitab secara utuh memang tidak mengajarkan yang nyaman-nyaman saja. Kalau sekolah teologi ya belajar betul-betul. Mau jadi pendeta belajar betul-betul. Khotbah itu memang isi Alkitab secara komprehensif. Menyeluruh. Pendeta itu kalau bisa jadi baik-baik betul. Tapi bisa jadi penipu-penipu betul. Karena masalahnya dia kuasai ayat kan. Jadi bisa omong yang enak-enak. Karena memang dia niatnya. Mungkin Tuhannya bukan Yesus, Tuhannya tuh perutnya, makanya omong yang enak. Makanya orang-orang begini yang sering bawa perpecahan dan kekacauan dalam gereja. Mereka pikir yang bawa kekacauan dan perpecahan dalam gereja adalah orang-orang yang bicara keras, salah. Ahab itu ketika ketemu Elia, dia bilang, lu wah, kalau pakai bahasa Kupang, kau ini yang pengaco katanya. Saya lupa ayatnya di mana itu. Tiba-tiba saya ingat sekarang ya. Saya tentu ada siap materi, tapi kadang-kadang dalam khotbah saya tiba-tiba ada yang harus saya ingatkan kepada jemaat ya. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Anda lihat ini manusia-manusia pencinta dosa, pencinta berhala seperti Ahab. Menganggap orang seperti Elia ini pengacau karena khotbahnya terlalu keras dan khotbahnya itu terbukti. Lalu ini alat setan satu bilang apa? Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Anda lihat ini. Kan di kalangan orang gila itu, Bapak Ibu, orang waras itu yang dianggap gila. Ulang ya. Di kalangan orang mengong, jam 7 lewat 5, Anda yang waras
Itu yang dianggap mengong. Makanya hati-hati kalau berkunjung ke rumah sakit jiwa, ya kan? Jangan kaget kalau saudara bermuncul dan ramai-ramai bilang, gila datang. Karena bagi mereka, Anda yang gila. Padahal mereka ini sudah, ini kalau lepas obat, foie berat ini mereka. Tapi waktu Anda muncul, karena Anda membaju mungkin biru campur apa, dan jengkel gitu. Saya ini pernah khotbah di rumah sakit jiwa. Saudara, aduh apa yang ketong belum melayani ya. Semua sayang. Saya ini kan juga ada bakat lucu nih. Ya. Jadi masuk di rumah sakit jiwa tapi bikin tegang diri yang aduh ini orang yang belum bikin lucu suka tawa. Saudara nangkap ya. Nah ini kan berat buat seorang yang punya sedikit bakat lucu nih kan. Ngeri-ngeri sedap mau bikin lucu. Kok ini botong bermasos ada sehi. Kan repot gitu loh. Jadi beta masuk, beta. Salam, sedong ada yang kenal. Pak Pendeta. Bayangkan. Itu kelihatannya waktu belum gila kawan ya. Salam, salam, salam. Saudara bayangkan, salam sama saya. Jadi akhirnya beta juga terlalu senyum. Apa beta gak angkat-angkat. Saya takut gitu. Jadi khotbah tuh. Belum mulai khotbah jauh-jauh sebetulnya. Amin. Kita bilang, aduh Tuhan. Hamba betul-betul kali ini penyerahan lebih total. Habis ibadah. Ada bawa omongin dokter kepala rumah sakit jiwa. Ada bicara-bicara satu datang dari sana. Salam, Bapak Pendeta. Beta juga. Salam, salam. Pelan-pelan, saya beta tidak akan secair biasa. Karena biasa, beta kadang-kadang, WhatsApp, batos ala-ala Amerika. Maya ini, dia coba-coba ala-ala Amerika. Dia lompat sini, dia pikir ketom banteng. Jadi akhirnya. Pak Pendeta, beta ada pertanyaan buat Pak Pendeta. Iya, ke mana? Tapi Pak Pendeta tahu, sebelum beta tanya, beta mau kasih tahu Pak Pendeta. Beta ini sudah sembuh. Kalau dia tanya di Pak Dokter, betul kan Pak Dokter? Pak Dokter bilang, iya bermain mata. Demet. Beberapa hari lah ini kayaknya beta keluar. Beta mau tanya Pak Pendeta, Pak Pendeta ini percaya Tritunggal atau Tunggal Tri? Ini rumah sakit jiwa nih. Bekorek Pak Dokter bilang, jangan lepas dulu. Belum. Jangan lepas, beta bilang. Jadi, beberapa bulan kemudian, terkujuh ada orang di depan pagar rumah saya berteriak, salam Bapak! Supegang koper, kok apa, tas besar. Bapak besok bikin keputusan harus tinggal di sini, bayangkan. Beta omong Pak Adi Pala yang gonceng dan bawa sejauh. Dan pastikan dia selamat, sepokoknya jauh dari ini kota ya. Dari kelurahan. Datang subau koper ame keputusan sontanya beta mau tinggal di rumah. Dian, Tunggal Trin. Anda coba pikir itu. Tapi di kalangan mereka, kita nih yang gila. Itu kayak Ahab, hidup kacau balau penyembah berhala. Lihat hamba Tuhan, pembicara yang tidak kompromi. Pembicara yang strike to the point. Pembicara yang... hantam apa adanya, Tuhan pesan apa, dia seberangkan lurus-lurus, tanpa jaga perasaan pejabat, tanpa jaga perasaan keluarga, tanpa jaga perasaan siapapun yang mungkin pernah berbuat baik dengan dia. Ini masalahnya kebenaran, kebenaran tidak bisa dikompromikan. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, apa yang lebih daripada itu Alkitab berkata, itu berasal dari si jahat. Maka harus ngomong apa adanya. Ya, prinsip hamba Tuhan sejati adalah menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Dia tidak mungkin membenci apa yang Tuhan sukai dan menyukai apa yang Tuhan benci. Dia harus satu garis komando dengan Tuhan Allah. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ahab waktu tuduh bahwa Elia lah yang mencelakakan Israel. Oh Elia tidak setuju dong.
Saya cuma khotbah, saya beritakan tidak akan ada hujan 3,5 tahun, ada akan bencana kekeringan. Dan itu terjadi. Lalu, apakah Elia diam? Enak saja kau. Ayat 18, Elia hantam balik dia. Ya, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Pendeta, kalau kita bicara benar, kita dituduh serang balik. Enak aja lu. Serang-serang berkotong kebego bilang, oh memang bersalah. Oh no. Kalau salah beta tahu di mana. Lu yang setan, kau yang iblis. Kau tuduh saya lagi, kata Elia. Kau, lu dan lu pun keluarga tuh setan. Kira-kira begitu. Pendeta jangan cemen. Pendeta jangan hau-hau, orang bilang. Kau buka melayani di sini, kau tiap bulan tanda tangan slip gaji. No, saya beritakan kebenaran. Seluruh hidupku dipersembahkan bagi Allah. Jadi no compromise. Itu mau takut siapa? Hidupku tidak tergantung siapa-siapa. Hidupku tergantung Tuhan Yesus. Yang telah memanggil aku dari kandungan ibuku. Pendeta mesti begitu. Yang sok-sok terapi pendeta. Ya jadi pendeta yang tidak dikuasai Roh Kudus, dia akan takut. Hei kotong mati, sukotong. Oh tidak mati. Kalau mati pun bukan kau hebat. Memang Tuhan yang izinkan saya mati. Kau jangan pikir kau hebat. Setan saya tidak hebat. Apalagi cuma anak-anak setan. Anak bungsu lagi. Bu, ini bukan untuk bersambung mulu di rumah. Ada ibu-ibu yang memang babalas tapi son cocok ya. Memang anda salah ya kalau laki mengamuk bilang, iya papa mama salah. Kalau Elia dalam posisi salah dan Ahab omong dia bilang, yep saya salah. Daud itu dituduh Yonatan, kau ya memang saya. Ya saya salah. Itu hamba Tuhan. Salah bilang salah, masalahnya kalau tidak salah, saudara bilang salah, orang injak-injak kebenaran. Jangan. Untuk sebuah kebenaran sebenarnya tidak perlu minta maaf. Makanya kalau saya buat video minta maaf, saya bilang maaf kalau tidak sesuai firman ya. Nah, itu minta maaf. Begitu caranya. Sesuai firman minta maaf, bikin apa? Lu setan satu baru hamba Tuhan mesti minta maaf di lu supaya ikut lu mau. Salah besar. Kau yang harus bertobat, bukan saya ikut kau. Kau ikut firman. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus ya. Jadi memang bicara topik-topik seperti ini, apalagi hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan, suarakan, bilang, siap-siap mau ada bencana. Wah itu pasti akan dimusuhi banyak orang. Tapi tidak apa-apa. Hantam terus. Bukan apa? Nah, Bapak Ibu, menarik bahwa dari topik ini juga kita sudah diajarkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa makna ya di Perjanjian Lama. Mayoritas peristiwa-peristiwa itu diizinkan Tuhan terjadi, bahkan dicatat, ditulis demi kita semua. Akan ada pelajaran berharga. Ya. Di awal pembahasan tema ini, menurut Markus itu, saya sudah terangkan kepada jemaat dengan dasar-dasar firman. Ya. Misalnya dalam 1 Korintus ya, pasal 10 tuh, ayat 11, itu peristiwa di masa lalu. Tapi ditulis di masa pelayanan Paulus bahkan sampai sekarang efeknya masih tetap berlaku. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dan Anda kalau lihat pulang periksa ayat-ayat sebelumnya ini bicara tentang musibah, bencana dan lain sebagainya. Itu
menimpa orang-orang Israel dan